0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Trawe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Trawe Suara, nah buat kamu ya yang lebih sukanya tuh cashless atau kayak aku tuh gak pernah bawa uang kecil, ndah. Nah ini sob ya, info buat kamu. Nanti di 10 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Lamongan ini tuh udah resmi sebenarnya ya ngegandeng Bank Jatim buat nerapin tuh sistem retribusi parkir non-tunai pakai QRIS. Nah itu sobat ya, jadi nanti kamu kalau mau bayar parkir udah gak pakai uang 2.000 cash tapi juga QRIS gitu sobat. Nah kebijakan ini juga bakalan mulai diuji coba ya secara bertahap dulu nih di 43 titik parkir strategis yang ada di kawasan Kecamatan Lamongan sama Kecamatan Babat. Jadi buat kamu nih yang tiap hari mobilitasnya tuh tinggi di dua pusat keramaian itu sob ya, siapin smartphone kamu karena bayar parkir nanti tuh tinggal scan aja ya, tanpa perlu pusing ya ngerogoh apa namanya saku celana yang dalam banget itu, nggak tahu kemana uang kecilnya atau dompet kamu yang nyelimpet-nyelimpet itu. Sobat Ramai Suara, cari uang receh, nah tuh nggak perlu kayak gitu lagi Sobat Ramai Suara ya. Katanya inovasi ini memang sengaja emang dihadirin buat ya ngebantu kebutuhan kamu sob ya, biar semuanya tuh serba cepet sekaligus bikin keuangan daerah juga makin transparan gitu. Katanya juga transaksinya ini udah dijamin aman ya, karena memang langsung terhubung sama sistem perbankan resmi yang diawasi langsung sama pemerintah daerah. Nah menurut kamu nih Sobat Ramai Suara ya, seberapa siap sih kamu bayar parkir pakai QRIS mulai 10 Agustus nanti? Siap banget? Lebih praktis? Atau mungkin kayak aduh masih ragu takutnya ribet di jalan? Kalau misalnya nanti bapak ibu atau orang yang misalnya udah dewasa tua lah ya, kalau bayar parkirnya kalau pakai QRIS gimana, malah bingung dan lain sebagainya. Nah komen-komen aja sobat ya, bisa pakai WA di 081-2302-1039. Dan buat kamu juga yang mau pantau situasi lalu lintasnya, boleh banget langsung ke website prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, mungkin kamu kayak kepikiran juga ya, kayak kemana sih larinya uang koin parkir yang kita bayar tiap hari di pinggir jalan itu. Nah, jadi Pemkab Lamongan itu punya misi serius nih Sob ya, buat menjawab pertanyaan itu lewat digitalisasi parkir kris. Jadi tujuannya tuh ya udah jelas banget, yaitu buat ningkatin pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi yang memang selama ini pengelolaannya kan masih manual tuh. Makanya jadi lewat sistem digital, aliran uang dari setiap kendaraan yang parkir itu bakalan tercatat otomatis secara real time. Nah gitu sobat ya, jadi itu jadi cara ampuh lah ya buat menutup celah kebocoran retribusi konvensional yang mungkin sering bikin pemasukan daerah jadi gak maksimal gitu. Makanya pemerintah ini kan pengen tuh mastiin kalau tiap rupiah dari warga itu ya benar-benar balik lagi buat pembangunan fasilitas umum. Bahkan selain itu Sob ya, langkah ini juga jadi bukti ya kalau Lamongan juga udah siap nih jadi daerah yang pelayanannya makin profesional dan juga akuntabel. Dan transformasi kayak gini itu kan tentu bakalan jadi jalan mulus ya kalau kita sebagai warga ikut nerapin kebiasaannya dari sekarang. Dan juga kayak itu meminimalisir juga sih alasan, maaf pak gak bayar parkir gak ada uang kecil gitu ya. Dan mungkin buat kamu Sobat Prameswara yang penasaran di mana aja lokasi tepatnya, di tahap awal soft launching ini kan 10 Agustus 2026 ya. Jadi di Lamongan ini bakal memfokuskan di 43 titik parkir strategis di dua wilayah utama, yaitu di Kecamatan Lamongan sama Kecamatan Babat. Nah, pemilihan titik-titik ini itu memang diambil berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas harian yang tinggi, Sob. Contohnya nih, kayak di kawasan pusat perkotaan, atau pertokoan, pasar, dan area publik yang memang sering banget tuh ngalamin kemacetan. Jadi jalan-jalan protokol yang biasanya sibuk ya, ini bakalan jadi lokasi percontohan utama penerapan bayar parkir digital itu. Dan kalau tahap awal ini sukses dan lancar, ya kayaknya gak menutup kemungkinan juga ya kalau sistem ini itu bakalan diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya di Lamongan. Makanya nih Sobat Prameswara ya, jadi mungkin kalau pas waktu awal uji coba harusnya lebih tertib lah ya, jangan sampai tuh krisnya dirubah Sob ya. Tapi kayaknya gak bakal, soalnya kalau dilihat dari daerah-daerah lain ya yang sudah menerapkan parkir kris ini, krisnya tuh bukan yang kartu atau kayak kertas gitu, enggak, tapi memang dari bajunya itu ada krisnya, jadi kaosnya itu. Jadi ya kalau mau ganti kayaknya effort ya, harus bikin kaos baru dan ganti kris itu. Jadi ya semoga aja meminimalisir kecurangan gitu, dan juga menghempaskan parkir-parkir liar itu Sobat Prameswara. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku di pagi hari ini, tentunya tuntas sampai jam 9 pagi nanti. Dan buat kamu juga boleh banget yuk ikutan nimbrung barengan sama aku Sobat Prameswara, ngomongin soal parkir kris ini Sob, yang bakalan diterapin di Lamongan. Menurut kamu gimana? Apakah udah siap ya biar lebih praktis, atau mungkin kayak aduh masih ragu deh anda, takutnya nanti malah ada yang gaptek atau ribet gitu loh di jalan, belum lagi kalau gak punya kuota. Nah komen-komen aja, bisa via WhatsApp Sobat di 0812302109.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM Prameswara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama aku Nanda ya di pagi hari ini. Sob, Buat kamu yang belum bangun, bangun. Sekarang udah 7:30, Sobat Ramesuara. Yuk, aktivitas kamu dimulai jam berapa, Sobat ya? Yuk, buruan ya, bangun, terus bersih-bersih, terus ya berkegiatan lah, beraktivitas. Entah itu kerja, sekolah, bersih-bersih rumah gitu ya, Sobat. Nah, ini ada dari Kak Budi di Lamongan, katanya setuju banget sih, Kak. Kadang kasihan juga sama abang parkirnya kalau kita bayar pakai uang pecahan. Pecahan uang pecahan besar pas jalanan lagi padat. Kalau pakai keris kan jadinya sat-sat ya. Jadi kayak gak banyak kembaliannya gitu loh daripada bayarnya. Uangnya 100.000, bayarnya 2.000 tuh. Itu aja kembaliannya yang lama banget nunggunya. Apalagi kalau misalnya macet gitu ya, tuh aduh chaos lah sobat. Dan juga, nah ini, kalau program parkir Kris di Lamongan ini juga nggak berjalan sendiri ya Sob ya. Jadi ini ada partnernya yaitu Bank Jatim Cabang Lamongan. Jadi bank ini bakalan nyediain infrastruktur digital ya supaya proses transaksi antara pengendara sama juru parkir itu bisa mulus tanpa kendala gitu. Nah, kolaborasi ini itu juga ngebuktiin kalau sinergi antara pemerintah sama sektor perbankan itu juga benar-benar ngelahirin solusi buat masyarakat luas gitu, Sobat. Dan ngomongin soal kelebihan parkir Kris ya. Poin paling juara itu tentu ada di peningkatan transparansi pendapatan daerah, karena selama ini sistem parkir konvensional tuh kan punya resiko kebocoran karena nyatetnya tuh masih ngandelin hitungan manual di lapangan yang kadang susah dikontrol secara ketat. Nah, lewat Kris ini setiap kali kalau ada pengendara yang scan barcode, datanya tuh langsung masuk ke server pusat tanpa jeda. Jadi kayak langsung aja gitu loh. Jadi pemerintah itu juga bisa mantau perolehan retribusi harian secara akurat ya, tanpa ada ruang buat kecurangan atau penyimpangan dana di tengah jalan. Nah, untuk peningkatan PAD dari sektor parkir ini nantinya itu bakal muter balik ke kita sobatnya dalam bentuk fasilitas jalan yang lebih mulus, amin. Fasilitas publik yang makin nyaman, amin ya. Dan pelayanan kota yang prima gitu. Jadi bayar parkir digital itu juga sebenarnya ya investasi buat diri kita sendiri ya, buat Lamongan ini Sobat Ramesuara. Bahkan selain ngebantu pemerintah ya, parkir Kris itu juga nyiapin banyak banget kemudahan buat kita sebagai pengendara. Kayak pernah gak sih kamu tuh lagi buru-buru ya kan, pas mau bayar parkir ternyata gak punya uang kecil tuh, tadi yang dibilang sama Kak Budi ya. Alhasil abang parkirnya tuh ya harus bolak-balik tuh nyari kembalian yang malah bikin antrian ya macet gitu Sob. Jadi kayak gak ada kembalian terus cari-cari-cari gitu. Atau malah jadi alasan buat kita si pengendara kayak gak ada uang kecil pak gitu, jadi ya gak bayar gitu. Jadi dengan sistem Kris ini ya, drama nyari uang pas itu gak ada gitu. Jadi kamu tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet di HP kamu ya kan, scan barcode di bawah juru parkir itu, masukin PIN dan transaksi langsung beres tuh dalam hitungan detik. Apalagi mungkin kalau mBankingnya atau e-walletnya tuh gak pakai PIN, maksudnya pakai biometrik wajah aja. Nah itu kan bisa lebih short sobat. Kalau dari segi keamanan juga jauh lebih oke ya, karena kita tuh gak perlu lagi tuh bawa uang tunai berlebih di dompet. Dan transaksi non tunai ini juga ngebuktiin ya, ngelindungi kita dari resiko uang palsu tuh atau salah hitung kembalian sob. Biasanya kalau lagi rame tuh kan kayak gak fokus gitu, pokoknya senang cepat, senang lesmari, senang wes beres, senang berangkat gitu kan. Jadinya kita gak apa ya, berartinya kalau lama-lama tuh gak kober, serah kober ngitung gitu lah sahabat. Jadi harus terima-terima aja, masukin dompet, terus pas waktu di rumah kok uangnya kurang. Nah itu meminimalisir hal-hal yang seperti itu Sobat Ramesuara. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku, buat kamu yang masih mau ikutan join boleh banget sobat ya. Ngomongin soal kabar parkir pakai Kris di Lamongan mulai 10 Agustus nanti, menurut kamu udah siap atau belum sobat ya? Siap banget karena lebih praktis ya kan? Atau kamu sebenarnya masih ragu karena takutnya ribet di jalan kalau gak ada sinyal atau gak ada kuota?

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
2: 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Trabe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Trabe Suara. Ya, setiap kebijakan pasti ada negatif dan juga positifnya gitu ya Sob ya. Kalau positifnya kita bayar parkir pakai kris kan lebih enak lah ya, lebih kayak gak ribet cari-cari uang kecil. Tapi di sisi lain Sob ya, pasti ada kendala klasik dari sistem serba digital kayak gini gitu ya. Apalagi kalau bukan urusan sinyal internet sama baterai gitu ya. Jadi bayangin tuh, pas kamu mau bayar parkir, tiba-tiba sinyalnya hilang atau kuotanya habis. Sementara juru parkirnya nagih bukti transaksi digitalnya. Nah, itu kan juga bikin kayak kelimpungan sendiri. Belum lagi kalau baterai HP kamu tuh keburu lowbat pas lagi di tengah jalan. Nah, hal-hal teknis kayak gini itu sebenarnya juga jadi tantangan tersendiri ya, yang harus diantisipasi baik sama pengendara motor atau mobil maupun pihak pengelola sistem lapangan gitu. Karena ya walaupun praktis ya, ketergantungan penuh sama perangkat teknologi itu juga bikin sistem itu tuh rentan macet kalau infrastruktur pendukungnya juga kurang stabil gitu sobat. Jadi memang ya untuk evaluasi ini juga nyangkup pemantauan data transaksi harian ya, tingkat kedisiplinan juru parkir dan nampung keluhan yang datang langsung dari masyarakat pengguna jalan gitu. Jadi tenang aja, kalau misalnya nanti ada sistem baru tuh kan juga pasti membuka yang namanya evaluasi nantinya dari Dishub atau juga dari pihak terkait. Nah kalau kita intip kota tetangga sebelah Sob, Surabaya itu kan udah lebih dulu ya sukses nerapin sistem parkir non tunai berbasis kris di berbagai ruas jalan protokol kayak di Jalan Tunjungan dan kawasan Genteng kalau nggak salah. Dan juru parkir di sana juga bahkan udah terbiasa tuh ngalungin barcode kris resmi dari Dishub dengan ya sama ya biasa aja gitu. Apalagi kalau di Surabaya ya, di kota besar Sob. Penerapan di Surabaya ini juga jadi contoh kalau masyarakat sebenarnya cepat untuk beradaptasi asal sosialisasinya tuh masif dan penegak aturannya juga konsisten gitu. Jadi ya Lamongan ini bisa belajar banyak lah ya dari pengalaman Surabaya gitu. Dan juga selain Surabaya, daerah lain tuh kayak Kabupaten Sidoarjo juga nggak mau ketinggalan nerapin kris buat retribusi parkir di sekitar kawasan alun-alun serta pusat keramaian. Jadi langkah ini kalau di Sidoarjo ya terbukti cukup ampuh sobat buat ngeredam praktik parkir liar sekaligus nertipin tarif di lapangan. Begitu juga sama tuh di Solo, Jawa Tengah ya, yang udah sukses juga nerapin digitalisasi parkir demi ngedongkrak transparansi pendapatan daerah sekaligus kenyamanan para wisatawan yang datang berkunjung. Jadi ini kayak tren ya Sob ya, tren positif di berbagai daerah juga ngebuktiin tuh kalau pembayaran parkir non tunai itu bukan lagi sekedar wacana tapi udah jadi kebutuhan mutlak di kota-kota modern di Indonesia, termasuknya OTW-nya di Lamongan ini begitu Sobat Rame Suara. Karena memang kalau dilihat-lihat ya, anak-anak zaman sekarang, genzi-genzi zaman sekarang kayaknya lebih sukanya cashless gitu. Niatnya sih memang biar kayak hemat gitu, makanya di cashless-in gitu Sobat Rame Suara. Tapi kalau menurut kamu gimana, apakah udah siap buat menanti di 10 Agustus nanti Sobat Rame Suara ya untuk pemberlakuan parkir pakai kris? Buat kamu boleh banget untuk ikutan nimbrung, buat ikutan komen juga bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kamu kalau mau pantau situasi lalu lintas di pagi hari ini masih bisa banget via website pramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio.

0: Merdeka
1: bareng Prame Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prame Suara.
2: Prame Suara 103,9 FM, you see it's an information sama Prame Suara, ngomongin soal pengalaman langsung di jalan ya sobat. Nah, banyak pengendara yang ngerasa katanya sih seneng ya, karena gak perlu lagi repot nyiapin koin receh yang bikin dompet berat gitu. Jadi tinggal scan pakai HP, urusan bayar parkir beres seketika tanpa drama uang kembalian gitu sobat. Tapi memang ya, kalau di sisi lain ada juga pengendara yang sempat ngeluh karena proses scan itu agak lama gara-gara sinyal internet pas lagi lemot di lokasi parkir ya. Belum lagi buat warga senior yang kadang masih agak canggung tuh buka aplikasi mBanking di tengah jalan raya rame gitu. Nah, jadi dinamika kayak gini nih sobat Prame Suara ya, tuh wajar banget memang kalau ditemuin di masa-masa transisi. Ya, kuncinya adalah kesabaran gitu sobat. Nah, buat kamu nih sobat ya, ada beberapa tips penting juga biar transaksi kamu tetap aman dari modus penipuan. Jadi kamu pastiin selalu ngecek nama merchant atau penerima dana di layar handphone ya, sebelum kamu ngeklik konfirmasi nominal pembayaran. Selain itu juga, jangan pernah scan barcode QR yang kelihatan mencurigakan. Misalnya ditempel sembarangan di atas stiker resmi atau terlihat gak rapi di atribut juru parkir ya kan. Juru parkir resmi dari di Suplamongan itu biasanya dibekali kartu identitas dan atributnya itu dengan barcode resmi terverifikasi dari Bank Jatim. Terus kamu harus selalu simpen bukti transaksi digital kamu sebagai konfirmasi kalau sewaktu-waktu dibutuhin gitu. Dan tetap waspada sobat Prame Suara, kita bisa nikmatin kemudahan teknologi tanpa harus khawatir kena tipu. Karena ngomongin soal penipuan ya, tipu menipu itu apapun jalannya pasti ada pintasannya gitu sobat. Jadi kita harus benar-benar waspada. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku, dan ini masih aku bantu untuk ngehubungin Pak Lubis ya, dari Kabid Lalindis Suplamongan, yang nanti kita bakalan ngobrolin soal parkir QR ini sudah sampai sejauh mana persiapannya dan seperti apa begitu sobat Prame Suara. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM, atau mungkin buat kamu yang mau nitip tanya pertanyaan juga boleh banget tuh WA aja di 081230210239.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata chicken ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, nah ini kita ngobrolin soal parkir menggunakan keris ya Sobat Prameswara. Nah juga Nanda di pagi ini mau terhubung langsung dengan Pak Lubis ya, dari Kabid Lalindishub Lamongan. Halo Pak Lubis, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Oke, kabarnya baik Pak Lubis?
3: Alhamdulillah baik, Pak.
2: Oke, Pak, ini kan ada info soal bakalan ada parkir menggunakan kris ya di 43 titik strategis di Kecamatan Lamongan dan Babat katanya. 10 Agustus ya, Pak ya?
3: Insya Allah 10 Agustus kita mulai, Mbak. Tapi ini nunggu kita memberikan pembinaan dulu ke petugas parkir yang dikelola di sub.
2: Oke. Untuk progres kesiapannya soal infrastruktur dan juga mungkin perangkat di lapangan sejauh ini gimana, Pak?
3: Untuk progresnya terkait dengan kelengkapan sudah kami penuhi, ada juga rompi yang dilengkapi dengan barcode kris sama kartu kris juga.
2: Oke. Tadi tuh ada yang nanya nih Pak, soal kayak gimana biar nanti juru parkirnya gak canggung atau mungkin kebingungan gitu saat mengoperasikan sistem pembayaran. Nah itu pembinaannya nanti bakalan seperti apa, sosialisasi kah atau gimana Pak?
3: Pembinaannya kita sosialisasikan dan kita jadwalkan di kantor di sub sama di kelurahan Babat untuk yang petugas parkir Babat, Mbak. Nanti kita bekerja sama dengan Bank Jatim untuk memberikan sosialisasi tata cara penggunaan krisnya.
2: Oke. Nah ini kan digital ya Pak ya, biasanya tuh ada kendala teknis kayak mungkin sinyalnya yang terganggu atau ya kendala-kendala teknis seperti biasa. Nah itu gimana Bapak, nanti juru parkirnya yang mendadak mungkin error ya saat pengendara mau transaksi, antisipasinya seperti apa?
3: Kita juga masih menerima untuk pembayaran dengan tunai, cuman nanti dari pihak petugas parkir diusahakan untuk membantu mengkriskan.
2: Oke, jadi pelan-pelan ya Pak ya, jadi nggak langsung kris aja gitu ya?
3: Ada betul, tunainya juga. Nanti kita juga ada tunai juga, cuman nanti petugas parkirnya kita himbau untuk membantu untuk mengkriskan.
2: Oke. Nah kalau soal keamanan transaksi nantinya Bapak, mungkin apakah sudah ada langkah antisipasi gitu ya dari Dishub untuk mencegah modus kejahatan cyber kayak pemalsuan atau penempelan stiker kris palsu gitu ya mungkin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di area parkir resmi begitu Bapak?
3: Untuk kode barcode krisnya nanti masing-masing petugas parkir yang dari Dishub nanti muncul nama sama titik lokasinya.
2: Oke. Jadi benar-benar real time ya Pak ya?
3: Iya, kita usahakan untuk sebaik mungkin lah.
2: Oke, sudah termasuk. Jadi ya efektif dan juga efisien ya Pak ya, diharapkannya gitu ya. Betul. Nah, Bapak mungkin setelah Kecamatan Lamongan dan Babat, mungkin apakah sudah ada proyeksi atau target waktu gitu bagi Dishub untuk memperluas sistem parkir non tunai ke kecamatan lain?
3: Nah, nanti kita usahakan, cuman kita masih membuat sistem seperti apa untuk pengelolaannya, karena sementara ini yang kita pakai sistem non tunai hanya untuk parkir yang dikelola oleh Dishub.
2: Oh, oke. Jadi memang untuk nanti rompinya semuanya tuh benar-benar ada resminya dari Dishub ya Pak ya. Oke, Bapak Lubis mungkin boleh nih kasih himbauan juga sama Sobat Rombeser atau warga Lamongan terkait yang nantinya bakalan launching parkir kris yang ada di Lamongan ini Bapak. Monggo silakan.
3: Terima kasih. Bagi para pengguna parkir, khususnya yang ada di lokasi parkir yang dikelola oleh tem dua parkir, yaitu yang satu parkir berlangganan. Bagi yang sudah kendaraan bermotor, parkir berlangganan gratis. Nanti bisa menunjukkan stiker parkir berlangganan atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan untuk kendaraan yang di luar Nopol Lamongan maupun Nopol Lamongan yang belum berlangganan, saya himbau untuk menggunakan pembayaran dengan sistem non-tunai atau kris. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih untuk Pak Lubis yang sudah menyempatkan waktu siap di pagi hari ini gitu Bapak. Sukses selalu, sehat selalu dan selamat menjalankan tugas juga di pagi hari
3: ini. Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Oke, itu Sobat Rombeser ya. Jadi memang ini kan masih bertahap begitu Sobat Rombeser. Jadi memang buat kamu yang takutnya ada kendala dan lain sebagainya atau belum adaptasi, nah itu boleh kalau misalnya mau pembayaran secara cash atau mungkin nanti bakalan dibantu oleh pihak juru parkirnya sendiri seperti itu Sob. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, buat kamu yang mau ikutan nimbrung juga boleh banget Sobat Rombeser. Gimana, udah siapkah di 10 Agustus nanti soal pembayaran parkir menggunakan kris Sob? Boleh banget komen-komen aja, atau mungkin nih yang lagi dengerin aku di Surabaya atau daerah Sidoarjo dan sekitarnya juga yang sudah menggunakan kris nih pembayaran parkirnya, boleh banget tuh komen-komen aja ya untuk pengalaman kamu gitu. Dan informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Merdeka
0: bareng Prameswara. Suara.

Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Prameswara ya, dari berbagai obrolan dan ya polling yang udah aku rangkum nih, memang sebagian besar warga Lamongan itu menyambut baik loh memang ya langkah maju dengan ya catatan fasilitas pendukungnya juga harus benar-benar siap gitu sobat. Dan pastinya warga berharap juga kalau jaringan internet di titik parkir stabil ya, dan juru parkirnya itu ramah dalam mengarahkan gitu. Jadi kalau ngomongin soal ya parkir kris yang bakalan dimulai di 10 Agustus 2026, tadi kita juga udah ngobrol sama Pak Lubis gitu ya sobat, kalau memang saat ini itu masih disiapkan untuk sosialisasi ke juru parkirnya gitu. Tentunya hal ini juga langkah besar ya, yang tentunya butuh dukungan kita semua sobat. Sisi positifnya ya jelas buat ningkatin PAD dan transparansi, sementara memang sisi negatifnya berupa tantangan adaptasi. Tapi kayaknya warga Lamongan ini udah pinter-pinter kok ya, adaptasi kayak gini mah gampang, kecil gitu. Dan kolaborasi antara di Lamongan, Bank Jatim, para juru parkir di lapangan, dan kita sebagai pengendara jadi kunci utama pastinya ya kesuksesan program ini ya sahabat Prameswara. Nah, dari Kak Yudi di Lamongan katanya, pokoknya warga siap dukung asal pelayanannya benar-benar transparan dan transaksinya gampang. Semangat terus Lamongan. Oke, siap. Tadi juga kata Pak Lubis, itu kan kalau kamu sahabat Prameswara ya yang sudah parkir berlangganan, kamu bisa nunjukin tuh buktinya dan kamu gak perlu bayar parkir lagi. Tapi kalau semisal kamu belum parkir berlangganan, ya kamu harus bayar gitu. Nanti kalau semisal kok susah gitu adaptasinya, kok susah ngekrisnya, nanti bakalan dibantu sama si juru parkirnya, atau kamu siapin uang cash aja karena masih menerima sobat Prameswara. Karena kan kalau dalam masa transisi gitu ya, ya pelan-pelan lah ya, gak harus langsung kayak gitu. Dan juga informasi lainnya masih berangkat sama aku sobat, jadi stay tune aja.

0: Merdeka
1: bareng Prames Suara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kesempatan emas untuk dapatkan barang mewah.
2: Barang-barang ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang murah pol. Kejaksaan se-Jawa Timur mempersembahkan lelang serentak Kejaksaan RI di Jawa Timur tahun 2026. Lagi cari mobil, motor, emas, atau bahkan kapal?
1: Melalui lelang ini, masyarakat berkesempatan memiliki berbagai aset rampasan negara yang dapat dibeli secara resmi, legal, dan transparan. Yang paling praktis, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui laman lelang.id lo.
3: Pameran dimulai tanggal 3-10 Agustus,
2: sedangkan lelang dimulai 10-14 Agustus 2026.
1: Catat lokasinya! Aset-aset berharga siap berpindah tangan secara legal.
2: Catat tanggalnya, kunjungi pamerannya, dan sampai bertemu di lelang serentak Kejaksaan RI di Jawa Timur 2026.
4: Brebes Suara.
0: Music Hits and Information. Brebes Suara.
5: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai Sobat Brebes Suara, kembali lagi bareng sama Nanda ya di hari ini, di pagi hari ini, untuk nemenin segala aktivitas kamu. Dan kalau tadi pagi Nanda sendirian, sekarang Nanda gak sendirian Sobat Brebes Suara ya. Dan kita bakalan ngobrolin soal mengenal hukum dan menjauhi narkoba. Nah Sobat, dan juga sudah hadir ya barengan sama Nanda dari Pak Eka ya, Kasubagbin dari Kejari Lamongan. Sobat, buat kamu yang mau ikutan nimbrung, yang mau ikutan nanya-nanya, nanti juga boleh banget tuh, bisa join di website brebesuarafm.com, di aplikasi Express Radio, dan juga bisa banget di kanal YouTube ya, di Brebesuara 1039 Sobat. Dan sebelum itu Nanda juga mau sapa dulu. Halo Pak Eka.
6: Halo.
5: Oke. Pagi, gimana kabarnya Pak? Aman, baik?
6: Aman, alhamdulillah sehat.
5: Oke. Okay.
6: Seperti suasana Nanda.
5: Oke, okay. Alhamdulillah ya.
6: Saya
5: dan juga.
6: Selalu.
5: Oke, okay. Pasti ya Pak ya, semangat semangat pagi Pak, gitu ya.
6: Oke.
5: Okay. Nah, ini kita ngomongin soal narkoba ya Bapak ya. Ini sebenarnya kalau kenapa sih Bapak mungkin ada tema kenali hukum menjauhi narkoba, dan kenapa penting buat dibahas nih Pak?
6: Ya, sangat penting sekali. Penyebaran yang akhir-akhir ini sangat butuh perhatian khusus, karena mengingat dampaknya itu baik dari generasi muda, generasi tua, bahkan semua generasi bisa terpengaruh dan akan dapat menghancurkan masa depan keluarga, kemudian berujung pada proses hukum. Sehingga perlu masyarakat ataupun stakeholder ini memaham tentang aturan hukum narkoba, dan perlu juga kami harapkan masyarakat mampu memilah atau menjauhi penyalahgunaan narkoba ini dan tidak mudah terjerumus dalam jaringan peredaran. Karena kalau sudah terjerumus, yang dirugikan itu diri sendiri, keluarga, maupun semua masyarakat, bahkan negara.
5: Kalau soal narkoba sendiri ya Pak ya, mungkin kadang tuh kita mikirnya kayak kenapa sih orang-orang yang narkoba itu harus ditangkap, orang yang rugi juga dirinya sendiri gitu loh Bapak. Nah kalau narkotika menurut hukum sendiri itu juga sepertinya seperti apa Pak?
6: Ya kalau narkotika menurut hukum, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika ini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam hal ini bisa dapat disalahgunakan apabila penggunaannya tidak diperuntukkan untuk pengobatan di situ.
5: Oke, oke. Itu kan biasanya kalau misalnya narkoba kan ada pengguna, pecandu, pengedar. Nah, itu bedanya juga seperti apa, Pak? Dan apakah hukumnya itu juga sama sebenarnya dari pengguna, pecandu, pengedar, atau malah ada salah satu yang dia hukumnya bakalan lebih berat gitu?
6: Iya. Di kalangan masyarakat maupun negara, secara luas dunia sudah menggolongkan atau termasuk mengklasifikasikan di mana pengguna narkoba ini merupakan orang yang memakai narkotika, ketergantungan, ya kan? Tanpa make dia akan sakit semua, atau bahkan penggunanya ini digunakan untuk pengobatan, namun diperolehnya secara ilegal. Itu kemudian pecandu, orang yang mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Kalau nggak gunakan satu hari, mereka kayak sakau, sakit semua, bahkan mau rasanya mau mengakhiri hidup. Nah, di situ bayangkan kalau generasi muda, terutama kedepannya anak-anak kita menuju Indonesia Emas ini dipengaruhi oleh narkoba psikisnya, yang notabene itu ya tidak baik-baik saja, akan berhalusinasi, akan mengalami sakit atau lemah, imun tubuhnya akan turun. Nah, sedangkan pengedar ini adalah orang yang menawarkan, menjual atau memberi atau membeli, menjadi perantara kemudian mengirim atau mendistribusikan narkotika secara melawan hukum. Nah, pengedar ini secara melawan hukum, inilah yang perlu dipahami, bahwa peredaran narkotika ini sudah ada aturannya dalam dunia medis. Namun oleh pengedar ini disalahgunakan untuk diedarkan untuk tujuan tertentu, yaitu satu, mungkin mencari keuntungan dengan cara menjual, dengan cara membeli, menjadi perantara. Dan bagi si pengguna, karena ketergantungan dan pecandu ini, inilah konsumen-konsumennya yang notabene kalau enggak memakai atau menggunakan satu hari rasanya sakit semua. Namun semua ini, pecandu, pengguna dan pengedar ini, secara hukum melakukannya dengan cara ilegal dan tidak diperbolehkan oleh hukum. Pada intinya seperti itu.
5: Tapi kalau misal pengguna ya, pecandu dan juga pengedar narkoba ini masih terus ada nih, Pak, nanti efek jangka panjangnya untuk negara sendiri ini bakalan seperti apa nih, Pak?
6: Ya, luar biasa. Apa ya, butuh namanya tadi itu extraordinary crime. Jaringannya ini jaringan khusus, terus merupakan tindak pidana yang perlu perhatian khusus. Nah, tingkatannya pun bukan tingkatan nasional, dunia tingkatannya, baik jaringan internasional maupun jaringan nasional. Nah, efeknya bagi negara sangat-sangat berdampak, terutama pola pikir, kemudian kesehatan, ya kan? Termasuk nanti efek dari feedback atau kembali, misalnya si pengguna nggak punya uang, nekat lah mereka mau melakukan kejahatan untuk membeli narkoba tersebut. Nah, atau bahkan terdapat peredaran-peredaran atau perbuatan-perbuatan pidana yang sebelumnya menggunakan narkoba. Contoh anarkisme, mereka jadi berani, mentalnya kuat, tapi pada saat make, nah pada saat tidak make, ini yang kadang di luar kemampuan mereka. Ya, psikisnya akan terganggu, halusinasi, bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti itu. Ya, dampaknya itu sangat luar biasa, baik negara maupun pribadi dan keluarga.
5: Kalau untuk sejauh ini, Pak, di tahun 2026 ini ya, soal pengguna, pecandu, pengedar narkoba ini, apakah sudah minim gitu, atau memang masih, aduh, susah banget gitu buat diberantasnya, atau gimana, Pak?
6: data tersebut kalau secara nasional masih sangat luar biasa. Artinya banyak ya kan kurangnya. Cuman skala kabupaten di Lamongan ini cenderung menurun. Cenderung menurun. Dan mudah-mudahan generasi muda di Lamongan ini maupun semua generasi masyarakat tidak terpengaruh namanya narkoba ini, karena narkoba ini sangat-sangat merugikan. Tuh, kalau secara global dunia ya, karena jaringan narkoba ini bisnis.
5: Iya benar.
6: Merupakan bisnis yang harus membutuhkan waktu atau tenaga ekstra untuk memberantasnya dan istilahnya mendata secara signifikan. Tuh, karena peredarannya sangat ilegal dan gelap.
5: Iya, ilegal, gelap, dan juga kayaknya udah besar ya Pak ya, ya. Untuk pengedarannya gitu. Jadi kayak mau kalau
6: secara dunia ya,
5: iya,
6: nasional apa internasional maupun nasional ya.
5: Jadi kayak mau memberantas satu itu kayaknya kurang, nggak cukup ya Pak ya.
6: Yeah.
5: Dan itu korelasinya juga banyak banget gitu sahabat. Nah kalau pakai narkobanya sekali aja Bapak misal ya, apakah bisa langsung dipidana atau gimana?
6: Ya, yeah. Sekali pakai narkoba tanpa hak tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Melanggar hukum inilah penanganannya pun akan dilihat dari hasil pemeriksaan, jumlah barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan maupun penyidikan. Ya ini memakai ya, tadi pengguna ya.
5: Iya.
6: Nah itu pun ada perbedaan klasifikasi pidana gitu.
5: Kalau
6: hukuman, istilahnya hukuman tuh.
5: Kan ada juga yang direhabilitasi ya Pak ya.
6: Ya nah, salah satunya itu bentuk dari hukumannya rehabilitasi. Kalau sudah kecanduan parah direhabilitasi di rumah sakit besar yaitu yang ada jiwanya biasanya, yang ada poli jiwanya. Tapi kalau masih skala ringan, dia bisa direhabilitasi di balai rehabilitasi kejaksaan. Kami kerjasama di rumah sakit Ngimbang kalau nggak salah itu. Ada balai rehabilitasi itu.
5: Nah.
6: Rumah sakit Ngimbang itu.
5: Terus ya. Yang nentuin apakah seseorang ini tuh kayak berhak direhab atau kayak gimana tuh proses asesmennya berjalan itu siapa Pak yang nentuinnya?
6: Dalam asesmen itu ada beberapa tim yang terdiri dari BNN, penyidik dan dinas kesehatan apa kesehatan ya, seperti itu. Kemudian oleh penuntut umum dijadikan dasar sebagai asesmen atau pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman, kemudian oleh hakim diputus. Nah, selanjutnya dieksekusi oleh jaksa kembali yaitu menggunakan instrumen yang sesuai putusannya. Dihukum atau direhabilitasi atau dihukum mati ya nggak tahu. Seperti itu.
5: Bisa sampai dihukum mati ya Pak ya?
6: Sangat bisa kalau jumlah barang atau jumlah barang bukti atau melebihi dari kalau misalnya 5 gram.
5: Oh, wow.
6: Dan jadi, tergolong peredaran, dia selain pengedar dia tergolong jaringan. Nah, seperti itu. Itu sangat sangat bisa. Tidak mungkin dihindari itu.
5: Okay.
6: Harus itu. Kalau memang terdapat hal yang seperti itu.
5: Jadi tergantung barang buktinya ya Pak.
6: Dan
5: ya?
6: Anu, jaringan tadi.
5: Jaringannya.
6: Peredarannya tadi.
5: Peredarannya. Oke. Okay. Wah, jadi bisa sampai dihukum mati loh suara-suara. Jadi mending ya jauh-jauh lah ya Pak ya, berarti ya jangan sampai nyentuh, jangan sampai kenalan sedikit pun gitu ya. Mungkin kenalan untuk menghindari itu boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau untuk dari pengedarnya nih Bapak, kalau hukuman pengedarnya selain itu apakah ada lagi Bapak?
6: Pengedarnya ini ancaman pengedar sangat berat. Ya mulai dari pidana penjara, kemudian pidana seumur hidup, bahkan pidana mati tadi. Namun dalam keadaan tertentu dengan jenis jumlah narkoba yang diedarkan tadi. Ya, itu tadi penjara pun minimal ya 5 tahun. Di atas itu sudah mati pasti. Atau puluhan tahun.
5: Okay.
6: Ya, pengedar itu ya. Pengedar seperti itu.
5: Nah kalau ada pengedar berarti kan ada kurirnya nih Pak, ya. Itu juga bisa dihukum juga tuh?
7: Sangat bisa. Tadi kan sudah dijelaskan sebagai perantara. Okay. Nah itu termasuk tergolong ya berat itu, karena menjadi kurir ini dia pasti ada perekrutan yang namanya kurir, kemudian yang kedua terbukti jaringan anggotanya. Nah itu yang harus diberantas dari mulai bandar sampai kurirnya tadi. Itu kalau sudah terjadi pemberantasan itu ya tidak mungkin lepas dari hukuman. Karena semua pasti ada pertanggungjawaban pidananya.
5: Iya.
7: Ya kalau terkait narkoba itu.
5: Tapi kalau semisal nih kasusnya ya Pak ya, kayak itu sebenarnya dia adalah ojek aja, maksudnya orang biasa yang gak tahu menahu, terus tiba-tiba dititipin sama orang atau driver lah ya, misal titip ini nanti kirim ke A gitu, tapi sebenarnya yang dititipin adalah narkoba, itu si kurirnya tadi yang gak tahu menahu juga dapat hukuman tuh Pak?
7: Jadi gini, ini pelajaran waktu di sarjana hukum. Atau tingkat S1 ya, bahwa setiap orang melakukan perbuatan itu karena kesengajaannya, khususnya perbuatan pidana. Kalau kealpaan kan ya ada beberapa klasifikasi kealpaan, karena alpa. Tidak mungkin seseorang itu membawa karena alpa, sudah tahu itu narkoba tapi dia alpa. Alpa artinya lalai, ya kan gitu, nggak mungkin. Kalau berdasarkan kasuistis Mbak Nanda tadi bahwa ada ojek dititipi barang, sepatutnya patut menduga si ojek ini harusnya memeriksa dulu kalau memang bisa dilakukan. Namun kalau barang itu sudah dalam keadaan tersegel sesuai SOP pengiriman barang, delik kesengajaan si kurir ini sangat-sangat harus diperhatikan. Contoh, si kurir nggak sengaja kan dititipi tadi itu. Yang kedua, si kurir tidak tahu menahu sama sekali barang tersebut, dan SOP si kurir ini sudah dilaksanakan. Selanjutnya, kesengajaan itu kurirnya nggak ada maksud antara yang diantar dengan yang mengantar, tidak saling mengenal dalam peredarannya. Seperti itu ya, kecuali dalam kurir ini sudah ada SOP-nya, patut untuk menduga atau memeriksa barang yang telah dikirimkan. Yaitu namanya apa, kalau di istilah check out apa itu, kemudian di endorse bukan, yang dibuka itu loh.
5: Unboxing
7: seperti itu ya, pada intinya seperti itu. Tapi SOP-nya kembali lagi yang kurir tadi.
5: Oke. Karena memang biasanya itu juga kayak ada niat terselubung ya Pak ya, kadang udahlah biar dia aja yang kena gitu.
7: Ya tapi kan harus dibuktikan lagi.
5: Benar.
7: Si setiap orang ini punya kesengajaan ataupun track record jaringannya. Kalau tidak pernah ada, kemungkinan besar bisa untuk dikatakan tidak bersalah. Kemungkinan besar. Tapi kalau profesinya sudah tiba-tiba menjadi kurir, tidak terdaftar ya, patut diduga kan. Maksudnya ojek tadi kok tiba-tiba jadi ojek. Gitu kan.
5: Iya. Pasti
7: patut diduga. Asas praduga tak bersalah.
5: Ya gimana. Jadi memang saudara-saudara ya, pastinya juga kalau hukum kan gak langsung menghukum ya Pak ya. Harus tahu seperti apa dan kenapa dan bagaimana. Banyak banget lah ibaratnya pertanyaan-pertanyaannya Pak ya, sebelum menjatuhkan hukuman mungkin.
7: Iya, jadi kita harus punya pertimbangan-pertimbangan memberatkan maupun meringankan. Bahkan mungkin kalau terungkap fakta di tengah persidangan yang harus membebaskan, ya kita demi keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, ya kita bebaskan seperti itu. Tapi ya fakta yang ditemukan pada saat di persidangan yang tidak ditemukan di dalam berita acara seperti itu.
5: Oke, suara mesuara. Jadi itu tadi pengguna dan juga pengedar. Nah, tadi juga kita sempat ngobrol soal rehabilitasi ya, Pak. Sebenarnya maksud dari rehabilitasi itu apa? Menyembuhkan atau apa, Pak, sebenarnya kalau dari sisi hukum sendiri?
7: Yang pertama, melaksanakan perintah undang-undang. Rehabilitasi ini. Dalam hal ini, pemerintah sudah mengasihkan opsi atau memberikan opsi rehabilitasi ini sudah dikaji secara matang oleh pihak-pihak terkait, stakeholder yang terkait yang dalam penanganan narkoba ini sangat-sangat extraordinary. Perhatian khusus. Rehabilitasi ini pasti untuk kedepannya adalah membuat efek jera yang pertama. Yang kedua, ya kalau penyembuhan pasti niat sembuh. Nah, tergantung kepada yang bersangkutan, yang bermasalah tadi. Terus yang ketiga, rehabilitasi ini ya sejenis medis dan sosial ya. Dimana memulihkan kejiwaan si pelaku. Ya kan? Artinya tidak semua perkara itu harus dipidana. Rehabilitasi ini juga bisa untuk jadi opsi yang sangat-sangat dikedepankan bagi pengguna narkotika, pengguna ya, ex pengguna itu.
5: Okay. Biasanya rehabilitasi itu paling lama berapa?
7: 3 bulan.
5: 3 bulan itu
7: paling berapa? Lama bisa bertahun-tahun, paling cepat 3 bulan.
5: Oke.
7: Paling cepat.
5: Itu tergantung lamanya pengguna atau gimana, Pak?
7: Biasanya ada yang betah, jadi yang minta tambah lagi sampai sembuh total. Karena dampak dari psikis si pengguna ini sangat menentukan. Ada yang sudah sembuh total, berkeringat, ada yang kambuh-kambuhan. Semua itu bisa dilakukan. Ya kan? Tapi saya pernah mendapatkan statement dari salah satu pengguna bahwa intinya mereka itu kalau di luar itu cemas, takut. Takut dengan jaringan yang sudah diedarkan atau dibeli kemarin tadinya itu. Pembeli, dia kan sebagai pembeli. Nah, takut sama penjualnya lah istilahnya. Kalau di dalam istilah dunia narkotika itu takut dengan PIC. Partner in crime. Teman kejahatan. Karena dalam dunia narkoba ini yang sering terjadi biasanya itu mengancam. Nah, gejala kecemasan akan muncul ketika itu sudah ada ancaman. Makanya penyembuhannya itu tergantung si fisik ataupun mental ataupun niat dari si pelakunya sendiri. Yang itu.
5: Karena emang kalau udah nyoba sekali, terus habis itu kalau enggak di bener-bener rehab secara tuntas, ya takutnya tadi tuh, sobat ya,
7: kematian
5: gitu ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pastinya gitu. Dan kalau pengedaran narkoba atau mungkin apa ya, menghasut ya kalau kita bahasanya yang narkoba aja itu biasanya dari kalangan apa tuh, Pak, yang gampang banget kehasut lah.
7: PIC inilah. Yang perlu digambar sekarang atau di PIC ini bukan person in charge, partner in crime. Dimana mereka itu mentalitinya itu agak apa ya, terstruktur, cuci otak. Tergantung target, pasar. Misalnya, mohon maaf, ini tingkat nelayan yang mudah capek untuk booster kan gitu. Tapi itu kan enggak ada diperbolehkan karena dunia medis ya secara ilegal pastilah. Namun itu sudah apa ya, orang bilang kalau di dalam kalangan narkotika itu sudah banyak dilakukan dan banyak ditemui di lapangan seperti itu. Mahasiswa yang sekiranya agak pusing mikirin uang kuliah,
5: skripsi.
7: Nah, PIC ini masuknya pelan. Pelan lewat pergaulan, lewat teman, bahkan mungkin ya lewat siapa seperti itu ya, lewat orang-orang terdekatnya lah, seperti itu. Kapan sudah masuk kecanduan, diancam lah, awas kamu kemarin udah pernah beli. Itu perlu dihindari masyarakat ya. Tidak perlu itu, apa, tidak perlu itu takut. Kalau memang butuh pendampingan, ada lembaga-lembaga yang bisa menaungi itu, baik polisi maupun BNN. Itu BNNK ya, kalau di daerah ini namanya BNNK kabupaten. Itu seperti itu.
5: Soalnya biasanya kalau rasa takut itu kan kayak refleksinya tuh kayak okay, iya maaf gitu. Jadi langsung kayak mengiyakan gitu ya Pak jadinya. Iya,
7: karena ancamannya kan, ancamannya kan itu tadi. Salah satunya ya, kamu tak laporin gitu biasanya. Itu yang sering saya temui. Yang saya sering temui pada saat pelaksanaan pemrosesan pidana itu. Seperti itu.
5: Nah itu Pak, gimana peran kejaksaan untuk penanganan perkara narkoba ini, bagaimana dan apa saja nih perannya Bapak?
7: Kami di kejaksaan berperan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan alat bukti yang sah. Kejaksaan juga aktif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan agar tidak terjerumus dalam narkoba. Mulai sejak dini kami itu masuk JMS pun pernah materinya. JMS ya, jaksa masuk sekolah ya, itu pernah melalui namanya apa, materi narkoba, termasuk pada pagi hari ini bentuk dari sosialisasi kami kepada masyarakat Lamongan supaya tidak terjerumus dalam dunia gelap narkoba atau ya jaringan narkoba tersebut. Seperti itu.
5: Kalau sebagai orang awam Pak, ngelihat pengguna narkoba, nah ada nggak mungkin ciri-ciri fisik itu orangnya kayaknya pengguna deh atau mungkin pengedar dan lain sebagainya, ada nggak Pak itu bisa dinotis nggak?
7: Kalau selama ini saya berpendapat bahwa yang bisa menentukan pemakai atau tidak itu atau pengguna atau pengedar atau apa dari fisik ya.
5: Ya
7: tentunya itu bisa dari dokter. Kalau dari kami secara kasat mata ciri-ciri itu enggak berani untuk menyebutkan itu karena ada bidang yang menaungi kekhususan itu BNN. Dan sosialisasinya akan memasukkan materi tersebut. Tapi kalau di ciri-ciri pengguna itu sangat-sangat atau narkotika ini sangat-sangat riskan. Kita tidak bisa menjustis seseorang yang belum tentu itu. Bahkan yang tertangkap tangan pun asas praduga tak bersalah kita harus dikedepankan. Tidak boleh langsung kau pengguna, kau tidak, kau pengedar. Itu semua harus ada buktinya, harus ada saksi-saksinya kan seperti itu. Tidak langsung menjustifikasi seseorang dengan ciri-cirinya saja. Seperti itu.
5: Soalnya itu kayak pernah ada case yang pantesan dia tuh kalau diajak ngomong tuh nyeladur gitu atau kayak pergerakannya tuh kayak resah terus gitu, itu yang banyak beredar di kalangan media sosial soalnya Pak gitu.
7: Jadi, ketika sudah ditangkap ya.
5: Iya, makanya jadi kayak mungkin kalau kita taunya selebriti gitu ya ketangkep terus, jadi kita netizen-netizen tuh ngelihat lagi tuh potongan-potongan podcast kah atau mungkin dia pemain film dan lain sebagainya, dilihat makanya dia tuh gerak-geriknya, nah itu jadi patokan gitu.
7: Tiba-tiba. Banyak ciri-cirinya. Bahkan kita tidak hanya ketergantungan narkotika, ketergantungan obat saja, obat biasa itu kan ada kandungan narkotikanya meskipun kecil dan legal kan. Nah di situ aja kita tidak bisa menjustifikasi orang. Siapa tahu orang-orang tersebut sedang ada masalah atau punya penyakit bawaan, dengan stroke ringan bisa jadi gitu kan, atau mungkin gejala kecemasan. Nah, misalnya netizen ini kan, gestur tubuh itu kan. Nah, kalau kami sebagai penegak hukum berpendapat gestur tubuh tidak bisa digunakan untuk patokan menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Karena ya itu tadi asas praduga tak bersalah di situ. Yang bisa mengatakan itu ya medis ahli, namanya ahli kami, saksi namanya saksi ahli itu. Benar nggak orang ini berbuat atau tidak berbuat, itu ahli nanti yang ngomong. Seperti itu.
5: Jadi ya, kalau kita yang ngomong takutnya mau jadi asumsi ya Pak ya.
7: Ya, kita bukan dukun.
5: Iya.
7: Jadi boleh tebak-tebak kan.
5: Iya iya. Jadi kalau misalnya kalau mau yang akuratnya ya udah tes aja gitu. Jadi jangan iya, mendebak-nebak.
7: Ada aturan.
5: Betul.
7: Itu ada saksi, ada alat bukti dan bahkan mungkin ada pengakuan dari seseorang tersebut. Pak saya pemakai, Pak saya pengedar, Pak saya penjual.
5: Ada nggak pakai kayak itu?
7: Banyak.
5: Oh berarti kalau dia udah, ngaku gitu?
7: Iya kalau udah ketangkap.
5: Oh.
7: Kalau belum ketangkap ya enggak lah.
5: Enggak gitu. Mungkin ya Pak ya.
7: Iya itu kan salah satu alat bukti pengakuan terdakwa.
5: Iya.
7: Seperti itu.
5: Okay.
7: Bukan barang bukti ya.
5: Yeah.
7: Alat bukti. Kalau barang bukti ya ada nggak case itunya, barang buktinya berupa narkotika ya? Yang kita cari kan narkotika kan?
5: Iya. Yeah.
7: Bukan tawas kan? Ya udah kita tangkap aja baru kita timbang selesai. Mau memiliki, mau menyimpan, mau menjual, mau perantara, bahkan mungkin ikut dalam serta jaringannya ya, bisa jadi dikenakan seperti itu.
5: Oke. Nah mungkin banyak banget pertanyaan yang kayak kan itu udah ada tuh Pak barang-barang bukti dan juga sudah dikumpulkan. Nah ini yang udah dikumpulin nanti itu barang buktinya bakalan dikemanain tuh Pak?
7: Secara eksekusi ya, secara aturan, selaku eksekutor jaksa ini kita musnahkan. Tidak ada ceritanya narkoba itu kita simpan, kita lelang, kita jual, tapi kita musnahkan.
5: Dengan cara?
7: Banyak, ada yang di blender, pakai air, ada yang di, ya yang jelas kemungkinan kecil dibakar, karena aturannya memang kalau dibakar ya menguap. Itu seperti itu. Ya dimasukin air itu akan hancur, lebur, kemudian dibuang atau ditanam di tanah, sudah mencampur tanah sudah selesai itu. Seperti itu intinya dimusnahkan. Banyak caranya, banyak cara.
5: Pokoknya yang paling kecil nggak dibakar ya.
7: Ya kalau dibakar pun itu dimasukin air dulu.
5: Tetap
7: itu kalau nggak gitu menguap. Seperti itu.
5: Dilarutin dulu berarti intinya.
7: Dilarutin kaya. Intinya.
5: Okay. Nah, ini ada yang join di YouTube Bapak dari Kak Zain. Izin bertanya Mbak Nanda dan Pak Eka, adakah penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan dari aktivitas media sosial? Karena mengingat media sosial itu kan platform yang sangat dekat ya dengan masyarakat terutama anak muda.
7: Ya. Itu jenis tadi person in charge atau kejahatan itu bisa dilakukan dengan istilahnya berbagai cara. Salah satunya lihat media sosial pengaruhnya kan. Tapi apakah bisa menggunakan narkotika lewat media sosial? Pertanyaannya tadi kan gitu.
5: Yeah.
7: Ya nggak bisa om, ini berupa narkotika.
5: Okay.
7: Kecuali peredarannya, penjualannya, ya kan?
5: Iya. Yeah.
7: COD maksudnya kan,
5: iya benar.
7: COD-nya. Tapi kalau penggunaannya nggak bisa, nggak mungkin kita isep narkoba ini lewat
5: medsos. Virtual ya.
7: Virtual gitu kan nggak bisa itu.
5: Iya.
7: Intinya seperti itu. Jadi bagaimana si person ini, person in charge ini, teman-teman kejahatan ini mau saling mempengaruhi? Ya jual beli ya. Berarti kan di situ menjual. Ingat lo ya menjual itu pasalnya sangat-sangat luar biasa itu. Luat hukumannya juga luar biasa, bisa bisa membuat kita itu jera banget kalau mendengar yang namanya menjual seperti itu, karena termasuk dalam golongan pengedar.
5: Itu karena memang ya itu kan ibaratnya kayak akarnya ya Pak
7: ya, awal mulanya personnya, personicasnya itu yang mempengaruhi itu ya, penjual itu biasanya.
5: Iya benar.
7: Nah kalau di istilah narkoba ya namanya bandar.
5: Iya.
7: Bandar.
5: Iya, benar-benar bandar ya, narkoba.
7: Bandar itu. Ya gimana?
5: Jadi emang bandar itu mungkin orang-orang kayak mikirnya ya kan lebih banyak
7: pemodal.
5: Uangnya gitu.
7: Baru yang menjual itulah kurirnya.
5: Oke. Dan kalau kita nih Pak ya kan udah tahu tuh kalau di situ ada penyalahgunaan narkoba atau peredaran narkoba. Nah, apa yang harus kita lakukan awal mulanya? Mungkin sebagian orang kayak, aku gak mau ikut campur. Aku tahu tapi aku gak mau ikut campur, jadi takutnya nanti malah ribet dan lain sebagainya, jadi aku mending diam aja. Nah, apakah seperti itu atau langsung lapor aja atau gimana, Pak?
7: Dalam Undang-Undang Narkotika tahun 2009, itu sudah diatur. Masyarakat berhak melaporkan apabila mengetahui secara langsung adanya peredaran narkotika, seperti itu.
5: Oke. Jadi langsung
7: peran lapor aktifnya, ya? Di situ extraordinary-nya. Di situlah extraordinary-nya. Sama dengan korupsi.
5: Oke.
7: Ya enggak ngelapor bisa kena loh.
5: Oh iya? Padahal cuma tahu aja gitu bisa ya, Pak ya?
7: Iya, bisa jadi itu kan banyak asumsi nanti. Bisa.
5: Takutnya dikiranya berarti kayak komplotan ya, gitu ya.
7: Wajib melapor. Wajib.
5: Tapi kalau misalnya tahu tapi enggak mau ngelapor, itu nanti hukumannya seperti apa, Pak?
7: Ada sih diatur itu. Tapi kasuistis, selagi enggak ada jaringannya atau tergabung atau terhubung dengan mereka, ya saya rasa itu sosial. Tapi dalam bidang dalam aturannya wajib. Wajib melaporkan.
5: Oke. Wajib.
7: Takutnya nanti kalau disampaikan takut enggak
5: ada yang melapor. Iya.
7: Dengar. 2009 itu aja.
5: Oke. Jadi better mending ya dilaporkan aja, karena memang yang ngelapor juga bakal dapat perlindungan juga ya, Pak ya. Jadi gak perlu takut Sobat Rame Suara gitu. Oke Sobat, nanti kita juga bakalan obrolin yang lainnya juga soal narkotika pastinya. Buat kamu yang mungkin mau nanya juga boleh banget, bisa via kanal YouTube di Rame Suara 039, di X-Space Radio, atau mungkin join lewat WA juga boleh di 081-2302-1039. Kita akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Kesempatan emas untuk dapatkan barang mewah.
2: Barang-barang ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang murah. Wow. Kejaksaan Sejawa Timur mempersembahkan lelang serentak Kejaksaan RI di Jawa Timur tahun 2026. Lagi cari mobil, motor, emas, atau bahkan kapal?
1: Melalui lelang ini, masyarakat berkesempatan memiliki berbagai aset rampasan negara yang dapat dibeli secara resmi, legal, dan transparan. Yang paling praktis, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui laman lelang.id lo.
3: Pameran dimulai tanggal 3-10 Agustus, sedangkan lelang dimulai 10-14 Agustus 2026.
1: Catat lokasinya! Aset-aset berharga siap berpindah tangan secara legal.
2: Catat tanggalnya, kunjungi pamerannya, dan sampai bertemu di lelang serentak Kejaksaan RI di Jawa Timur 2026.
5: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat Prame Suara, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya soal narkoba, narkotika begitu Sob ya, mulai dari pengedar, pengguna, begitu ya, kurir. Jadi kalau ya pokoknya kamu jangan deket-deket lah ya sama yang namanya narkoba. Dan buat kamu yang mungkin sempat tertinggal dengan obrolan kita pada pagi hari ini, nanti bisa diakses kembali aja di kanal YouTube ya, di Prame Suara 1039. Dan buat Pak Eka ya, soal narkotika, mungkin Bapak ada closing statement juga buat Sobat Prame Suara atau teman-teman nih, biar terhindar lah atau jangan sampai mengenali atau kenal sama yang namanya narkoba. Mau gak, silakan Bapak.
7: Iya. Kami dari Kejaksaan Negeri Lamongan sangat menghimbau kepada generasi muda yang merupakan aset bangsa, kan? maupun generasi-generasi yang sebelumnya. Ada generasi milenial, generasi Y, generasi X, generasi Delta, ya kan? Jangan korbankan masa depan hanya karena rasa ingin tahu atau hanya ajakan teman, yaitu person in charge. Teman berbuat jahat, ya kan? Pilihlah lingkungan atau pergaulan yang sangat sehat. Bukan lagi sehat, sangat sehat. Isi waktu Anda dengan kegiatan-kegiatan positif dan berani mengatakan tidak kepada narkoba. Karena narkoba ini sangat-sangat-sangat merugikan, baik pribadi, keluarga maupun negara. Ingat, hukuman bagi pelaku narkotika sangat berat, tapi dampak sosialnya pun jauh lebih berat lagi. Sekali terjerat narkoba, bukan hanya diri sendiri yang menderita, namun semua orang-orang yang kita sayangi juga ikut menderita. Mari kenali hukuman, jauhi narkobanya, dan bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba menuju Indonesia Emas 2045.
5: Oke, itu sobat ya. Jadi benar-benar kamu harus menghindari. Kalau misalnya kamu kalau mau tahu ya, mau tahunya biar menghindari, bukan kenalan lebih jauh, lebih dalam lagi. Oh no, sobat ya. Jadi berani berkata tidak pada narkoba, narkotika, sobat. Dan terima kasih untuk Pak Eka yang sudah berkesempatan memberikan sosialisasi terkait dengan narkoba. Ya, semoga aja di Indonesia khususnya kasus-kasus narkoba ini semakin lama semakin kalau bisa hilang lah ya, nggak ada lagi gitu. Meskipun memang agak PR ya Pak ya. Tadi banyak banget akar-akarnya yang memang benar-benar harus diberantas begitu sobat Premier Suara, karena pemberantasan itu juga ya dimulai dari mana lagi kalau bukan dari diri kita sendiri terlebih dulu. Dan Anda ingetin lagi buat kamu yang nanti mau akses kembali juga boleh banget ya di talk show kita kali ini di kanal YouTube Ramai Suara 1039. Terima kasih untuk Pak Eka, sukses selalu dan lancar terus ke depannya untuk kejari Lamongan. Dan untuk sobat Ramai Suara, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kesempatan emas untuk dapatkan barang mewah.
2: Barang-barang ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang murah. Pol Kejaksaan Sejawa Timur mempersembahkan lelang serentak Kejaksaan RI di Jawa Timur tahun 2026. Lagi cari mobil, motor, emas, atau bahkan kapal?
1: Melalui lelang ini, masyarakat berkesempatan memiliki berbagai aset rampasan negara yang dapat dibeli secara resmi, legal, dan transparan. Yang paling praktis, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui laman lelang berbentuk ID lo.
3: Pameran dimulai tanggal 3-10 Agustus,
2: sedangkan lelang dimulai 10-14 Agustus 2026.
1: Catat lokasinya! Aset-aset berharga siap berpindah tangan secara legal.
2: Catat tanggalnya, kunjungi pamerannya, dan sampai bertemu di lelang serentak Kejaksaan RI di Jawa Timur 2026.
4: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Merdeka!
5: Bareng Prameswara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Kabin ringsek, kernet meninggal dunia dalam tabrakan truk di tol Solo Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suara benturan keras di ruas tol Solo Ngawi KM 548B, wilayah desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten

0: ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Truk pengangkut melon bernomor polisi AD9342DD yang dikemudikan Sugio 56 tahun mengalami kerusakan paling parah pada bagian depan. Sementara truk tronton bernomor polisi S8332NE yang dikemudikan Zainul Abidin, 63 tahun warga Kecamatan Jambon, Kabupaten Jombang, mengalami kerusakan di bagian belakang. Zainul menuturkan saat kejadian ia sedang memudikan truknya dari arah Surabaya menuju Solo dengan kecepatan normal di jalur lambat. Tanpa ada tanda apapun, kendaraannya mendadak dihantam dari belakang.
1: Berbuak gitu.
2: Dengar suara itu.
1: Dengar suara sampai kopi saya yang dicingkir itu mental ke kaca.
2: Terus setelah bapak lihat?
1: Saking kerasnya mungkin. Saya lihat spion banyak muatan apa itu melon yang berhamburan. Akhirnya terus saya lambat minggir, nepi. Nepi ya, rada agak jauh. Khawatir saya nanti situ berat, remnya nggak ngatasi, nubruk lagi gitu loh.
0: Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan dengan mengevakuasi korban, mengamankan kedua kendaraan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan termasuk kemungkinan adanya faktor kelalaian maupun kondisi pengemudi sebelum insiden terjadi. Peristiwa ini menambah daftar kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang di ruas tol Solo Ngawi. Kepolisian kembali mengingatkan para pengemudi agar tidak mengabaikan jarak aman, menjaga konsentrasi dan mengendalikan kecepatan, terutama saat melintasi jalur tol dengan lalu lintas padat demi mencegah kecelakaan serupa terulang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju ke Lamongan. Aksi bentrok dua kelompok pemuda di Tuban terekam CCTV. Saling kejar dan melempar batu, buat warga panik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aksi bentrokan jalanan yang melibatkan dua kelompok pemuda kembali memicu keresahan warga di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Semandeng, Kabupaten Tuban. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, insiden terjadi pada dini hari sekitar pukul 1 WIB ketika rombongan konvoi pemuda yang melaju dari arah timur Surabaya menuju barat Tuban kota mendadak berpapasan dengan kelompok pemuda lain di depan homestay Cokro. Situasi memanas dengan cepat hingga memicu aksi saling teriak, kejar-kejaran di tengah jalan, hingga aksi saling lempar batu yang membuat warga sekitar serta para pengguna jalan panik ketakutan. Aksi saling serang yang membahayakan tersebut bahkan berlanjut hingga ke dalam area penginapan, di mana sejumlah pemuda nekat menerobos masuk ke dalam homestay Cokro guna menghindari kejaran kelompok lawan. Penjaga penginapan setempat Andika mengonfirmasi bahwa kepanikan sempat terjadi saat para pelaku berhamburan masuk sambil terus melempar batu.
5: Satu lebih.
2: Jam satu lebih.
5: Iya.
2: Itu awal mulanya gimana, Mas?
5: Dari konvoinya dari arah ya timur ke barat kan, situ kok kejadiannya ada teriak-teriak pas keluar, ternyata yang kelompok itu balik, balik arah. Ada kejadian ke situ, tapi situ kan ada salah satu dari konvoi itu kan masuk ke dalam,
2: lempar batu.
5: Ya, saling lempar batu.
4: Meskipun motif bentrokan belum diketahui secara pasti, jajaran kepolisian Resor Kota Tuban kini tengah melakukan penyidikan intensif serta mengumpulkan bukti rekaman CCTV guna mengidentifikasi para pelaku dan menangkap pemicu utama di balik insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramsuara. Surat edaran iuran HUT 80 Republik Indonesia di Kecamatan Ngimbang tuai polemik, keluhkan tidak ada musyawarah dan memberatkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nanda.
6: Baik sobat, informasi dari Lamongan kali ini datang dari Kecamatan Ngimbang. Surat edaran iuran untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mendadak menuai polemik di tengah kalangan ASN dan warga. Surat edaran dari Panitia PHBN Kecamatan Ngimbang tertanggal 17 Juli 2026 menetapkan kewajiban iuran dana bagi aparatur sipil negara nominalnya bervariasi, mulai dari 200

0: Rp100.000 untuk PNS golongan 4, Rp175.000 untuk golongan 3 dan P3K, hingga Rp150.000 bagi golongan 2. Sejumlah pihak melayangkan protes karena kebijakan ini dinilai sepihak, tanpa musyawarah, dan memberatkan. Selain ASN dan tenaga pendidik, iuran serupa juga dilaporkan menyasar pemerintah desa dengan besaran sekitar Rp2.000.000 per desa, serta dugaan permintaan dana CSR dari perusahaan swasta. Hingga saat ini, pihak panitia PHBN maupun Kecamatan Ngimbang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan nominal dan rincian penggunaan anggaran tersebut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Magetan, Sobat. Dana desa tahap 1 dan 2 di Magetan tuntas dicairkan. Besaran 2027 masih tunggu pemerintah pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penyaluran dana desa tahun 2026 telah rampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, mengatakan seluruh desa telah menerima dana desa tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%. Besaran dana yang diterima setiap desa bervariasi, mulai sekitar 230 juta hingga 375 juta.
3: Dana desa sudah semua cair 2026, tahap 1 dan 2, 60%, 40%. Yang sebesar 375 paling banyak, 250 atau 230 yang paling sedikit.
2: Parminto menjelaskan penyusunan dana desa tahun 2027 masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selama aturan baru belum diterbitkan, pemerintah daerah masih mengacu pada kebijakan dan besaran dana desa yang tahun sebelumnya. Menurutnya, fokus penggunaan dana desa juga masih mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, seperti pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan.
3: Yang 2026 kan sudah selesai nih, nanti 2027 penyusunan kan masih menunggu petunjuk untuk besarannya yang dari pemerintah pusat. Cuma biasanya ketika petunjuk itu belum ada, kita ngacu yang tahun kemarin.
2: Ia menambahkan saat ini tidak ada lagi ketentuan persentase khusus untuk sejumlah program seperti penanganan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Karena nilai dana desa di sejumlah desa relatif terbatas, pemerintah desa dipersilakan menentukan prioritas penggunaan anggaran melalui musyawarah desa agar program yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3: Karena nilainya sedikit, ya monggo digunakan mungkin dulu untuk infrastruktur saja atau untuk penanganan kemiskinan. Ini fokus ya, namanya fokus penggunaan dana desa. Jadi jangan sampai keluar dari fokus. Tapi kalau memang besarannya minim, kalau yang bisa dijangkauannya satu fokus ya.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara,
3: music and information. Prameswara.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
2: Prameswara,
3: music and information. Prameswara.
7: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prameswara, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial di Bincang Pagi, pagi hari ini saya sudah ditemani sama Dr. Yusuf. Halo, selamat pagi Dr. Yusuf.
8: Selamat pagi Mbak Lia.
7: Oke, dokter, barengan sama dokter ya Sobat ya. Kita bakal ngebahas seputaran self-diagnosis dari internet. Apakah internet itu bahaya atau membantu kita ya? Dan terkait ini, sebenarnya Sobat, biasanya kita ngerasain yang namanya pusing, batuk, nyeri di dada. Lalu detik itu juga kadang ngetik di mesin pencari internet ya, tanpa sadar sebenarnya kita langsung menyimpulkan vonis penyakit tertentu. Nah, kebiasaan ini disebut sama yang namanya istilah self-diagnosis. Nah, apakah dalam segi ini tuh membantu kita apa justru berbahaya Sobat ya? Tapi sebelum itu, Dr. Yusuf bisa ya. Disapa dulu Sobat Prameswara, silahkan.
8: Halo, selamat pagi Prameswara. Selamat pagi warga Lamongan.
7: Warga Lamongan Sobat ya, buat kamu yang kiranya dari Lamongan Sobat ya. Barengan sama dokter, mungkin kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya dok ya. Terkait kenapa sih topik self-diagnosis ini ya, berdasarkan informasi dari internet menjadi fenomena yang cukup ramai dibahas saat ini di era digital utamanya.
8: Iya, ya, jadi tidak bisa kita pungkiri ya, ya penggunaan internet itu semakin marak ya, semakin masif dibandingkan di zaman-zaman milenial ya, atau yang sebelumnya itu zaman-zaman orang-orang tua kita. Itu penggunaan internet tuh jarang sekali, sehingga sangat dimudahkan ya, dalam tanda kutip ya, kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari itu sangat dimudahkan dengan adanya internet, apalagi sekarang adanya AI ya. Nah, saking mudahnya itu dimudahkan dalam dalam segala hal, sehingga kita
7: bisa akses kapanpun ya.
8: Ya, kita bisa akses kapanpun. Kita mau ini, mau mencari sesuatu, kita
7: tinggal
8: mudah sekali ya, cara mencari makanan dan mencari transportasi itu mudah sekali. Dalam hal ini kita juga akses untuk kesehatan juga kita sangat mudah sekali, dimanapun kita bisa akses, kapanpun juga bisa kita akses. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, semakin lama zaman itu semakin berkembang ya, jadi semakin maju teknologinya, semakin mudah untuk diakses. Nah, ini sebagai tenaga medis kita juga harus mewaspadai. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga untuk perkembangan teknologi ini, di mana informasi yang sangat-sangat beragam di internet dan sangat banyak sekali. Nah, ini kita harus bisa pintar untuk memilah mana yang informasi tersebut apakah akurat atau hanya opini saja. Nah, itu kita harus bisa memilah. Kita harus bijak dalam penggunaan internet ya, seperti itu.
7: Nah, terkait ini, dokter ya, jujur saya sendiri, aku sendiri tuh pernah buat ngalami ini. Kayak misal aku ada gejala apa, misal kayak matamu kok panas ya, aku searchingnya itu di Google. Dan emang nih sobat, karena kita sudah sangat dekat sama yang namanya internet, bahkan menganggap bahwa internet itu emang valid kadang resikonya gitu. Tapi perlu buat ngecek lagi ya berarti dokter ya. Nah, menurut dokter, kenapa sih kadang secara psikologis ya orang itu lebih memilih langsung ke internet aja dibandingkan ini datang ke fasilitas kesehatan ya?
8: Ini ada penelitiannya loh Mbak. Ada penelitian. Jadi memang ada penelitian di Indonesia sendiri, ada di Bandung dan di Jawa Timur, Jawa Tengah itu dia melakukan penelitian. Jadi ada sekitar 500 koresponden itu dipilih secara kuesioner. Jadi sekitar 60% itu mereka memilih secara mudah, yaitu dengan cara internet. Ya, jadi mereka memilih itu. Kenapa? Karena memang ya itu tadi mudah dan aksesnya cepat. Sedangkan untuk ketemu dengan tenaga medis, ya kita tahu BPJS-nya mungkin terus ngantrinya dan butuh waktu juga. Jadi mereka lebih mudah mengakses secara digital. Dan sebagian lagi itu memilih, bahkan ya dari koresponden tersebut sekitar 30 orang itu, mereka memilih untuk tidak mengkonsumsi obat dari dokter. Mereka malah mempercayai dari internet. Seperti itu ada penelitiannya memang seperti itu.
7: Cukup bahaya. Jadi, berarti ya.
8: Ya, seperti itu. Jadi kenapa nah ini suatu fenomena yang memang sudah tidak bisa kita hindari juga ya, seperti ini ya. Jadi memang kemajuan teknologi itu memang gimana caranya kita harus beradaptasi dengan bijak seperti itu. Jadi tidak bisa kita harus menghindari atau melarang. Jadi kita harus menggunakan secara bijak untuk internet sendiri seperti itu.
7: Oke. Nah, dokter, terkait ini kan udah bisa disebut sebagai kebiasaan ya. Kebiasaan masyarakat juga, karena mayoritas juga memilih itu tadi karena lebih mudah aksesnya. Gimana sih, dok, terkait ini biar kita bisa ngubah perilaku ya, perilaku masyarakat ataupun menyikapi keluhan tubuh biar kita enggak yang dominan ke internet, atau solusinya gimana berarti menurut dokter?
8: Jadi ada beberapa yang bisa kita akses di internet ya, untuk mencari masalah kesehatan ya. Jadi misal saya ingin tahu ya berapa sih jumlah kebutuhan protein saya. Nah, itu bisa.
7: Iya, benar.
8: Itu bisa kita cari di internet ya, seperti itu. Berapa sih jumlah kalori yang harus saya keluarkan? Nah, saat olahraga lari berapa kilo itu, nah itu bisa kita gunakan. Tetapi ketika kita mencari tahu tentang diagnostik ya, diagnostik itu artinya mencari penyakitnya
7: ya, nah penyakit identifikasi
8: ya, itu kita kurang pas untuk di internet ya, apalagi di AI. Jadi bayangkan saja ya Mbak ya, kita sebagai dokter untuk mendiagnostik pasien suatu penyakit, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, anamnesa itu wawancara ya. Wawancara itu kita menanyakan sesuatu yang menjurus ya, yang kita mengarahkan kemana, yang kita mencurigai apa, kita tanyakan. Itu sampai masalah keluarganya, mungkin masalah kebiasaan sehari-hari. Nah itu kan nggak sampai ke ini ya, nggak sampai kedeteksi kalau misalnya kita cari di internet. Nah, selain itu, wawancara kita lakukan diagnostik secara pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu seperti auskultasi dengan stetoskop atau pemeriksaan dengan palpasi dengan menggunakan tangan, seperti itu ya. Dan selanjutnya laboratorium atau radiologi, CT scan atau ronsen. Nah, itu baru keluarlah diagnostik.
7: Iya.
8: Sedangkan kalau misalnya ke di internet, apakah saya mengalami depresi? Nah, pertanyaan seperti itu kalau di internet biasanya ya. Orang-orang ke milenial atau Gen Z. Nah, itu pertanyaan seperti itu, apakah saya mengalami serangan jantung? Nah itu. Jadi internet itu ya seperti, ya pertanyaan juga nggak seperti, mungkin pertanyaan bisa dirubah ya seperti ini. Apa saja yang bisa menyebabkan serangan jantung? Apa saja yang bisa menyebabkan peningkatan kolesterolnya? Sumber-sumber seperti itu yang bisa kita jadikan pegangan untuk menghindari penyakit-penyakit, ya seperti ya. Itu. Apa saja yang bisa menyebabkan penyakit hipertensi? Nah, salah satu ABCD, nah, seperti ini yang harus saya hindari. Itu informasi seperti itu yang seharusnya bisa diambil, ya. Dan jangan lupa bijaksana dalam menggunakan internet itu adalah kita harus cari tahu dulu sumbernya ini valid apa enggak. Artikelnya ini apakah sudah terupdate atau enggak? Jangan-jangan nih artikelnya sudah 10 tahun yang lalu yang kita gunakan, sedangkan kan tenaga untuk medis sendiri itu selalu update ya, selalu update. Dan misalnya kalau dari itu dari internet, kalau misalnya dari video-video seperti TikToker, influencer. Nah, influencer ini apakah dia punya apakah dia punya sertifikasi seperti medis atau enggak? Apakah dia cuma opini saja? Nah, itu kita harus paham juga. Yang kita harus cari tahu sumber kita ini apakah valid atau tidak, seperti itu.
7: Apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dokter? Ya, dan terkait ini, dokter. Jadi kita perlu buat ngecek mastiin diri dari segi pertanyaannya enggak yang beresiko banget ya, kayak apakah saya punya serangan jantung?
8: Nah,
7: gitu.
8: Iya.
7: Tapi lebih ke gimana caranya buat kita bisa menghindari atau mengidentifikasi ciri-cirinya.
8: Iya.
7: Dokter, kalau misal pertanyaannya diubah dengan kondisi saya semacam ini, apakah ini begini gitu? Apakah masih oke menurut dokter?
8: Nah, ini yang ini biasanya kan AI ya seperti itu ya. Sedangkan kan mohon maaf ya, banyak yang apa ya? Ya banyak yang konsultasi ke AI. Jadi banyak yang dalam tanda kutip curhat ke AI. Jadi AI itu melakukan pengolahan data, algoritma ya, algoritma yang bisa mendiagnostik secara digital apa yang sudah disampaikan di si pasien ini. Jadi bisa terdiagnostik secara otomatis oleh algoritma seperti itu. Nah, kalau misalnya kadang-kadang ada yang juga pertanyaan seperti ini, Mbak. Apakah saya mengidap depresi? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya AI-nya menjawab seperti iya. Nah, apakah nanti ini apa dia akan memberikan konsultasi lagi ke AI tersebut. Nah, padahal kalau penyakit depresi sebenarnya itu yang dia harus dibutuhkan adalah lingkungannya, bukan internet tapi lingkungan, orang-orang sekitarnya juga, dan juga dukungan dari para dokter dan keluarganya juga. Jadi secara psikologis dia akan misdiagnostik ya. Yang pertama misdiagnostik, yang kedua dia akan gejalanya akan bertambah karena tidak terobati.
7: Iya, benar-benar.
8: Seperti itu ya. Jadi banyak kok seperti itu, jadi negatifnya akan lebih banyak. Seperti itu.
7: Sama, jadi solusinya juga nggak bakal ditemuin ya dokter ya, karena cuma tanya aja sekilas. Pun kalau misal kita tanya detailnya dari segi apalagi kalau tanya obat ya dokter, dokter apakah cukup valid tanya obat ke internet gitu?
8: Ah, kalau tanya obat seperti ini, kalau misalnya saya mengidap sakit demam
7: ya,
8: obat apa yang cocok? Nah, itu dia akan mengeluarkan obat-obat macam, mulai dari herbal, mulai dari obat-obatan farmakokinetik ya farmakologi dan tapi kalau misalnya kita mencari ini ya, apa efek samping dari obat ini?
7: Oh iya, iya.
8: Nah, itu bisa kita ini, bisa kita cari tahu efek sampingnya apa.
7: Iya.
8: Dan jangan lupa sekali lagi sumbernya kita lihat. Sumbernya, literasinya dari mana, seperti itu.
7: Iya, jadi dipastiin kalau misal sumbernya, kalau ngomongin soal sumber dok ya, biasanya itu ada yang ngambil dari .com dibandingkan dengan ID, itu kadang valid. Nah, menurut dokter gimana terkait ini? Apakah ada website dengan kode-kode tertentu yang menurut dokter cukup valid, misal harus dari rumah sakit atau apa gitu website-nya?
8: Nah, kalau sumber kan ya bermacam-macam ya Mbak ya. Kalau misalnya itu kan .com itu kan cuma platform saja ya. Tapi nanti itu di dalam itu nanti dia akan menyertakan referensinya lagi, seperti itu. Dia harus ada referensi lagi. Misalnya dia ngambil artikel ini. Nah, artikel tersebut referensinya dari mana?
7: Iya,
8: itu.
7: Oke. Okay. Nah, dokter, tadi dokter sempat ngebahas seputaran misdiagnosis ya. Nah, dokter, terkait ini, apakah kadang ada lebih bahayanya lagi setelah menyimpulkan penyakit sendiri ya, tanpa ada pemeriksaan klinis, kalau misal yang dokter lihat deh, dampak yang paling berbahaya itu apa biasanya dari misdiagnosis, kalau kita percaya di media sosial ataupun di internet aja?
8: Sebenarnya banyak sih, beberapa resiko kita ketika kita mempercayai internet ya. Mempercayai internet. Jadi kita seharusnya internet itu kita hanya untuk mengkonfirmasi, Tapi untuk selanjutnya kita harus ke tenaga medis ya, seperti itu. Jadi saya pernah ada tahu lihat di TikTok ya, ini salah satu ini ya. Jadi dia menceritakan tentang gejalanya dia, jadi dia mencari diagnostik dari komentar-komentar. Ah ya, sedangkan yang komentar ini
7: belum tahu,
8: belum tentu tenaga medis ya. Jadi ini, jadi ada salah satu penyakit ya mbak ya, penyakit yang yang kita bisa bilang herpes ya, tahu herpes ya?
7: Oh iya, iya.
8: Herpes itu ada dua ya mbak. Herpes itu ada herpes zoster, ada herpes simplex. Nah, dua-duanya beda banget. Beda banget secara gejala juga beda. Nah, herpes zoster itu adalah upgrade-nya dari varicella atau cacar. Ya, dia upgrade menjadi herpes zoster. Dan itu gejala jelas banget. Yang satu lagi ada herpes simplex, ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penularan hanya satu-satunya oleh seksual. Jadi berbeda ya. Nah, ketika si influencer ini memberikan
7: edukasi,
8: bukan edukasi, dia kena penyakit tersebut.
7: Okay.
8: Dia terkena penyakit herpes simplex sebenarnya. Tetapi di komentarnya kok saya baca, ini kok herpes zoster semua. Yang terapinya beda, cara penularannya juga beda aja. Jadi yang dipaparkan oleh si orang tersebut artinya secara enggak langsung ya, aibnya juga akan terbuka. Ya, karena kan ya, satu-satunya penyebabnya penyebaran itu adalah seksual. Nah, itu. Nah, itu bahayanya internet ya. Jadi dia mencari tahu diagnostik dari komentar-komentar.
7: Iya, benar-benar.
8: Nah, itu juga membahayakan juga, sedangkan yang komen ya, sedangkan yang komentar kan belum tentu orang medis juga ya. Terus, nah itu jadi misdiagnostik. Salah diagnostik, salah obatnya juga nanti, ya kan?
7: Benar-benar.
8: Diagnosis salah, obatnya juga pasti salah.
7: Dan ya, ditambah lagi dampak negatif di media sosial juga kena lagi ya, kan?
8: Betul nggak sih?
7: Iya, benar-benar.
8: Terus, apalagi dampaknya selain itu? Kecemasan yang berlebihan. Nah, ini namanya, ada namanya cyberchondria ya. Jadi kecemasan berlebihan, tahu nggak kasusnya dulu yang seperti ini? Penyakit GERD meninggal dunia.
7: Oh iya. Loh,
8: penyakit GERD bisa menyebabkan serangan jantung. Padahal GERD sendiri beda.
7: Iya. Yeah.
8: Serangan jantung sendiri beda, itu beda alam ya, istilahnya. Nah, sehingga kalau misalnya masyarakat tahu ya, memang rame banget dulu. Jadi setelah melihat itu menimbulkan kecemasan berlebihan. Loh, saya kan punya penyakit GERD.
7: Gimana nanti kalau gini?
8: Ya? Gimana kalau mungkin saya nanti serangan jantung? Oh ya, jadi itu kecemasan berlebihan karena media sosial. Ya, itu yang terjadi, bisa terjadi seperti itu. Jadi karena pengaruh internet, jadi kecemasannya berlebihan. Ada satu lagi, terjadinya psikosomatis. Kalau mbak tahu, psikosomatis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pikiran, pikirannya. Jadi secara organik tubuhnya itu normal. Tetapi ketika mencari tahu di internet, wah ini cocok nih gejalanya sama saya, akhirnya dia gejala tersebut akan menjadi lebih parah karena pikiran dia terus-menerus mengarahkan ke gejala tersebut. Itu namanya psikosomatis ya. Jadi itu, jadi akan terus-menerus karena dia mempercayai apa yang sesuatu di internet itu seperti itu ya.
7: Jadi terkait ini ya self-diagnosis itu secara nggak langsung ngasih kecemasan berlebihan juga dok ya. Dan itu lagi-lagi ke kesehatan mental bahkan pikiran juga ya. Dok juga ada quote yang bilang kalau misal semua penyakit itu awalnya dari pikiran kita. Nah mungkin ini juga relate ya dengan self-diagnosis ya.
8: Betul.
7: Semakin banyak konten ataupun media yang kita baca tapi belum tentu valid juga kita bakal overthinking sendiri sobat. Jadi dampaknya cukup besar. Nah abis ini dokter kita bakal ngebahas seputaran dampak buruk dari underdiagnosis. Terkait ini di mana orang yang menganggap remeh gejala berat karena mengiranya sebagai penyakit ringan aja ini khusus orang yang self diagnosis tapi menganggap ah gini aja enggak apa-apa nanti sembuh. Kayak ngeremehin padahal itu perlu buat dicek lebih detail. Tapi setelah yang satu ini ya sobat. Dan kamu jangan kemana-mana sobat masih barengan sama aku Lia dan barengan sama Dr. Yusuf ngebahas seputaran self diagnosis internet apakah membahayakan atau justru membantu. Sobat, kalau misal kamu punya komen-komen, mau tanya langsung barengan sama Dr. Yusuf, kamu boleh banget langsung drop juga ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Masih barengan sama aku, Lia, dan Dr. Yusuf di Bincang Sehat pagi hari ini. Kamu jangan kemana-mana.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brawa Suara.
3: News, hits, and information. Brawa Suara.
7: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dan barengan sama Dr. Yusuf ya. Ini ada komen-komen yang masuk nih dokter.
8: Ya.
7: Nah dokter tadi ada Ibu Siti Aminah yang nyampein kalau misal waduh ini pembahasannya daging banget. Kemarin saya sempat mendiagnosis diri saya sendiri terkena penyakit langka akibat baca artikel di Google sih dok ya. Padahal ternyata setelah aku cek ke dokter itu masuk angin biasa. Waduh ternyata aku udah bikin stres sendiri. Nah ini sobat ya dari ceritanya Ibu Siti Aminah tuh ngebahas seputaran ternyata kalau dengan self-diagnosis kita bisa lebih mudah mengidentifikasi dan stres sendiri. Malah overthinking dokter ya.
8: Iya, itu terus, dia salah satunya.
7: Mungkin dokter ada tambahan statement buat Ibu Siti Aminah?
8: Oh enggak.
7: Oke, aman ya. Nah aman. Ini ada lagi dari Pak Budi dok. Dokter kalau misal cari info obat di internet itu aman enggak sih? Gitu.
8: Nah iya, obatnya obat apa dulu ini? Obat herbal atau obat ini? Pernah tahu nggak ya apa misalnya influencer ini obat apa pencerah wajah wajah terus obat-obat seperti penumbuh rambut buktinya rambutnya tebal ya yang pencerah wajahnya yang influencernya cerah-cerah memang ya nah seperti itu ya itu juga yang bisa menyebabkan kita ini kita harus melihat secara bijak ya. Apa kandungannya? Kita harus cari tahu dulu kandungan obat tersebut apa. Apakah sudah BPOM juga? Ya, kita harus istilahnya kita harus kritis lah ya untuk obat-obat ini karena obat ini kan masuk ke tubuh kita ya. Iya. Masuk ke tubuh kita harus tahu efek sampingnya apa. Terus orang tersebut influencer tersebut dia dalam apa sih apa sih dia itu ya tenaga medis atau bukan sih gitu
7: backgroundnya dicari
8: apa dulu dicari dulu terus ini latar belakangnya terus ini apa obat-obatnya tersebut apakah sudah ya itu tadi sudah terlegalisir legal atau tidak seperti itu ya. Jadi harus cari tahu dulu jangan sampai karena cuman influencer ini terkenal banyak followersnya terus yang belinya itu sudah ratusan juta yang beli udah ada bukti jangan sampai itu menjadi satu-satunya kita untuk percaya untuk produk tersebut. Jadi kita harus cari lagi, cari lebih dalam lagi seperti itu.
7: Lebih detail.
8: Ya, terus obat-obatan, misalnya obat apa? Misalnya apakah mencari obat untuk diare? Ah, itu. Itu kan banyak tuh ya keluar ya. Kalau misalnya kita obat diare. Obat diare itu banyak macamnya. Macam ada obat sirup, ada obat tablet, ada yang tidak boleh diberikan pada anak-anak. Nah, ya kita nggak tahu ya. Nah, ada yang efek sampingnya ini, ada yang tidak boleh pada penyakit ini. Itu kan banyak ya pertimbangannya. Memang kita bisa mencari saja. Mungkin untuk selanjutnya apakah bisa atau tidaknya kita bisa konsultasikan juga ke tenaga medis seperti itu. Kita bisa konsultasikan, dok, ini saya aman nggak sih untuk mengonsumsi obat ini? Padahal saya ini udah ada hipertensi, ada kencing manis. Bu, aman nggak ya obat-obat ini gitu? Ya, kita bisa konsultasikan seperti itu.
7: Jadi yang paling aman ya tetap disaranin ke pihak yang emang udah ahli di bidangnya ya, dokter ya, ya, terkait ini.
8: Jangan-jangan kita nggak butuh obat itu sebenarnya. Iya. Jadi kita nggak butuh obat itu. Jangan-jangan kita hanya butuh istirahat mungkin ya.
7: Iya, benar.
8: Jadi sakit kepala, ternyata karena kecapean nggak butuh obat-obatan. Jadi bisa aja seperti itu.
7: Butuh istirahat aja. Dok, terkait ini tadi dokter kan sempat ngebahas seputaran yang tipe kecantikan itu. Jujur kalau dari segi aku itu kadang mudah untuk ngikut di penggunaan produk tertentu. Ini kita nggak yang ngobat banget ya. Misal kayak body lotion aja deh. Udah banyak testernya, udah semuanya berhasil. Kita itu kadang ikut-ikutan. Nah, menurut dokter gimana tuh?
8: Ya, memang itu fenomena yang sekarang memang ini ya, memang sering terjadi juga ya. Jadi kalau saya pribadi, saya harus lihat ini siapa yang ngomong ini. Ya, apakah dia orang yang terpercaya, terus dia juga background-nya background medis, dan dia juga melakukan penelitian sendiri, itu ada ya. Influencer dia melakukan penelitian sendiri sampai dia ke lab sendiri, itu ada. Ke lab sendiri, dia buka lab sendiri. Karena saya pernah tuh yang susu protein. Jadi dia buat dia ke lab sendiri, dia cek sendiri proteinnya ini benar apa enggak, si di susu ini sesuai apa enggak. Itu dipaparkan. Itu memang seperti itu adanya. Jadi kita harus lebih kritis. Jadi seperti itu, jangan sampai karena cuman yang beli produknya banyak, terus influencernya ini
7: pada rekomendasiin.
8: Pada rekomendasiin mungkin yang penumbuh rambutnya udah banyak, terus yang kulit-kulitnya udah bagus, yang ya, jangan sampai terpengaruh lihat itu. Tapi kita harus lebih kritis lagi untuk mencari produk yang harus kita konsumsi atau kita pakai gitu.
7: Oke, benar banget. Jadi sobat, sekalipun kamu udah dapat update dari teman kamu ataupun orang yang kamu percaya sekaligus ya, tapi kalau misal emang backgroundnya belum ada di bidang ahli ini, atau apalagi belum ada identifikasi dari tenaga medis, ya mending jangan sih. Karena dok ya, kalau misal ngomongin soal, kadang perempuan itu emang haus sama kecantikan sih. Dokter, kait ini itu ada sampai kulitnya rusak. Dan mungkin dokter juga udah familiar dengan istilah Mercury, coba. Nah, dokter, terkait ini, misal ini ada misdiagnosis, ternyata produk yang dipakai itu Mercury. Apakah ada miss, ataupun jangan Mercury deh. Atau, dok, ternyata aku sekarang udah misdiagnosis, ternyata udah minum obat juga, ternyata bukan kebutuhanku. Apa yang dilakuin, dok, kalau udah terlanjur?
8: Ya, kalau udah terlanjur ya, konfirmasi atau konsultasikan saja ke dokter ya, seperti itu. Nah, ini salah satu yang harus kita ini yang saya sarankan juga ya. Kapan sih harus ke dokter sih? Ya, seperti itu. Kapan sih hanya bisa akses internet saja? Kapan harus ke dokter? Nah, itu kita harus kasih tahu juga ya ke sobat Perma Suara ya. Yang pertama yang harus kita pergi ke dokter adalah yang pertama, kalau gejala tersebut menetap dan memberat, itu harus pergi ke dokter. Yang kedua, kalau misalnya emergensi jangan menggunakan internet lah. Sesak. Ya sesak, kenapa harus cari internet dulu, langsung aja ke UGD seperti itu. Terus untuk masalah-masalah seperti yang harus dipegang dokter ya, seperti itu. Misalnya masalah kulit itu kan harus ketemu dokter, karena dokter itu harus menggunakan, seperti penyakit kulit itu dia harus menggunakan kaca pembesar loh untuk mendiagnostik kulit itu ya,
7: untuk ngecek apakah ada bakterinya.
8: Nah, harus pakai mikroskop, dia harus mengetahui jenis kulitnya atau kenapa ini kulitnya seperti ini. Nah, Sedangkan kalau kita dinner, kita bisa aja sih sebenarnya foto, ceklek, kering kue AI, ini sakit apa ya kulit, bisa aja. Tetapi itu banyak sekali, misalnya bentel-bentel ya, bentel sendiri aja itu banyak macamnya, jenisnya macam-macam, penyakitnya juga macam-macam juga bisa karena infeksi virus atau karena alergi bisa terjadi. Nah itu itu kan buram secara internet. Tapi ketika dikonsulkan ke dokter kulit itu kita bisa tahu karena dia melihat langsung kulit, menyentuh langsung kondisi kulitnya.
7: Iya.
8: Seperti itu.
7: Jadi beda banget ya dokter ya.
8: Seperti itu. Jadi ya enggak apa-apa sih ngantri
7: 1-2 jam untuk mending ngecek langsung ya daripada bertanya-tanya. Dokter, biasanya nih kembali lagi ke topik tadi dan kita ngebahas lebih dalam lagi ya dok, terkait ada orang yang sulit dikasih tahu sih tipenya ini, itu under diagnosis padahal udah tahu gejalanya berat dokter ya, ciri-cirinya itu udah cukup. Bahkan kalau misal tanya ke beberapa orang ataupun mungkin udah didiagnosis tapi ngerasa sepele, biasanya ini kalau ditegur itu alasannya adalah gak apa-apa, pikirannya yang positif aja, manifestation gitu dok. Menurut dokter gimana? Orang yang gejalanya berat udah kelihatan nih tapi ngeremehin dengan gak apa-apa, nanti bakal sembuh kok, gak apa-apa gitu-gitu. Menurut dokter gimana terkait ini?
8: Itu kayaknya positive thinking terus ya. Positive thinking, cuman tidak ada actionnya kayaknya. Actionnya, jadi kita Islam kan ada namanya ikhtiar ya. Ikhtiar itu berusaha dulu, berusaha. Bukan hanya menyerahkan sesemuanya ke Allah semua, tapi kita juga harus usaha. Apa usahanya dia untuk mengobati, menyembuhkan penyakitnya dia, itu harus ada. Seperti itu.
7: Jadi gak bisa ya kalau misal kita nyepelein juga. Dulu aku nyepelein batuk dok, tapi ternyata batuknya berhari-hari, berminggu-minggu, pada akhirnya ya itu, mau gak mau kita,
8: itu termasuk menetap loh.
7: Iya benar.
8: Satu hari dua hari sih ya mungkin virus kali ya. Tapi kalau udah menetap 5-6 hari bahkan sampai 2 minggu itu ya udah, itu mungkin TBC kali ya.
7: Harus dicek ya.
8: Iya, jadi kalau sudah menetap dan memberat, nah itu waktunya kita periksa. Seperti, tapi kalau misalnya demam 1-2 hari ya udah tidur dulu. Siapa tahu mungkin memang karena kecapean 1-2 hari ya. 3 hari kok masih menetap, kok masih demam. 4 hari kok masih, ya udah cek darah aja. Mungkin diabetes. Mungkin demam berdarah ya, siapa tahu ya. Demam batuk juga gitu, 1-2 hari masih batuk. Ya udah mungkin minum yang hangat dulu. Itu namanya penanganan pertama di rumah. Ada penanganan lanjutan, ya. Nah, kalau penanganan pertama itu di rumah itu dia harus paham lah ya. Misalnya ada perdarahan, luka robek, penanganan pertamanya apa? Ya dibebat dulu, ditekan dulu lukanya. Jangan sampai nggak ditekan langsung dibawa ke rumah sakit, perjalanan 1-2 jam ya berdarahnya hilang dong semuanya ya. Terus ada penanganan pertama saat demam, apa aja penanganan pertamanya ya? Minum air yang banyak, istirahat yang cukup, minum vitamin dulu ya, siapa tahu membaik. Itu cukup namanya penanganan pertama ya.
7: Dokter, batas minimal buat ngecek apakah itu hanya kecapean, kelelahan aja, itu di 2-3 harian ya?
8: 2-3 hari, coba istirahat dulu ya.
7: Kalau udah seminggu itu perlu dicek lebih detail.
8: Kalau udah seminggu mungkin butuh liburan.
7: Bener banget sobat ya.
8: Ya cek aja ya.
7: Kalau seminggu butuh liburan. Jadi butuh istirahat, lebih tepatnya lebih banyak istirahatnya. Dokter, ini mau tanya lagi ya. Batas aman penggunaan internet tuh sebagai sarana edukasi awal, menurut dokter masih oke nggak sih sebelum kita berkonsultasi ke dokter?
8: Masih oke.
7: Jadi kayak searching dulu datanya, kemudian hasilnya gimana baru diskusi sama dokter gitu ya?
8: Jadi kalau menurut saya sih, menjadi pasien yang aktif itu lebih enak ya. Maksudnya, dok saya kok gini ya, saya gini. Daripada saya menerima pasien yang cuman iya-iya aja, iya-iya-iya. Tidak ada diskusinya loh ya, tidak ada diskusinya. Jadi dia sudah ada pandangan, sudah ada dalam otak dia itu, apakah saya penyakit ini. Nah nanti kita diskusikan. Kalau diskusi itu enak, kita diskusikan apa saja yang perlu kita lakukan, diagnostik apa yang harus kita lakukan, terapi apa yang kita lakukan. Nah itu daripada pasien yang sudah iya-iya aja, tau kan ya.
7: Iya, benar-benar.
8: Ya, jadi hanya menerima saja, tidak ada diskusi. Nah itu ya sebenarnya sih lebih baik enak diskusi dua arah.
7: Jadi kita sebagai customer, sebagai orang yang mau konsultasi pun udah tahu dasarannya ya. Dok, kemarin aku searching hasilnya gini, benar nggak ya gitu ya?
8: Iya.
7: Benar. Nah dokter, dari pengalamannya dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan utamanya, itu apakah ada tipe-tipe yang mereka ini dominan dari internet dulu, habis itu konsultasi, atau kebanyakan pure langsung dari yang dokter tangani sejauh ini? Pure langsung ke dokter atau udah punya sudut pandang dari internet?
8: Jadi kebanyakan kalau saya, kalau saya kan kerja di ICU, jadi pastinya kan security semua, jadi nggak mungkin searching internetnya. Jadi mungkin kalau misalnya di poli-poli mungkin memang ada beberapa yang sudah ini, yang sudah akses internet. Mungkin setelah konsultasi ke dokter pun, setelah keluar dari ruangan poli pun dia akan men-searching lagi. Mungkin dapat obat-obatnya, kita dilihat lagi obatnya, di-searching lagi nih obat apa yang enggak apa-apa, itu hak kalian. Itu juga bagus juga untuk menambahkan informasi kita juga sih sebenarnya, untuk masih informasi pasien juga enggak apa-apa. Itu enggak masalah, itu malah lebih bagus ya. Untuk misalnya efek samping obat ini apa, kita bisa cari juga di internet. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu pada terjadi efek samping, kita bisa langsung tahu, oh ini karena obat ini, jadi kita bisa langsung hentikan obat tersebut, konsultasikan lagi ke dokternya, seperti itu.
7: Dok, ini ada pertanyaan nih dok ya, dari Pak Endra. Dok, izin bertanya, apa boleh ya misal ngonsumsi obat warung atau antibiotik aja? Biasanya aku gunain antibiotik setiap hari buat antisipasi gejala-gejala yang lebih berat sih dok. Nah, dokter gimana gitu?
8: Nah itu namanya terapi sendiri ya. Jadi dia mendiagnosa diri dia sendiri penyakitnya apa, dia menterapi sendiri penyakitnya dia. Penyakit dia ini belum tentu sakit itu juga, sakit yang dia pikirkan belum tentu juga seperti itu. Jadi ini yang saya tekankan lagi ya, antibiotik itu sebenarnya nggak bisa dibeli secara bebas.

0: sesuai dengan jadwalnya juga, maka yang terjadi adalah resistensi mikroba. Ini membahayakan. Jadi ketika antibiotik tersebut sudah resisten, maka kita butuh antibiotik yang baru lagi. Kita harus mencari antibiotik baru lagi untuk menangani mikroba yang sudah mengupgrade dirinya. Nah, itu yang membahayakan ketika kita mengkonsumsi antibiotik secara kurang tepat. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan mendiagnostik diri sendiri dulu, dan obat-obatan kalau bisa jangan membeli obat sendiri. Misalnya kalau obat-obatan yang tidak perlu resep dokter seperti vitamin itu bebas dibeli. Vitamin memang kita butuhkan setiap hari kan untuk menambah kan. Jadi menambah asupan protein, menambah asupan vitamin dari makanan. Yang kedua, obat-obatan seperti obatan gejala saja itu nggak apa-apa dibeli, seperti paracetamol. Jadi untuk untuk meredakan gejala demam, nyeri ringan, atau anti nyeri perut, atau untuk diare itu nggak masalah untuk dibeli sendiri. Tapi dengan satu kondisi ya, saya tekankan lagi ya, obat-obat untuk pereda gejala itu hanya diminum ketika ada gejala. Jangan dirutinkan minum ya. Kalau gejalanya hilang, ya udah simpan aja obatnya di kulkas. Ya,
1: enggak jadi terus-terusan dokter ya.
0: Ya, enggak terus-terusan. Jadi hanya bergejala saja. Kalau gejalanya masih terus-menerus, berarti bukan obat gejala yang kita konsumsi. Seharusnya sumber penyakitnya belum teratasi. Nah, sumber penyakit tersebut yang harus kita cari, butuh obat-obatan yang lebih spesifik.
1: Oke, dokter, ngomongin soal ini tuh, aku juga pernah konsumsi vitamin C, zinc setiap hari dok. Ya. Itu arahan dari orang yang dia nggak ada background dari tenaga medis. Menurut dokter ya, gimana? Kayak itu masuk ke vitamin ya dok?
0: Ya, vitamin. Vitamin tuh memang kita butuh setiap hari, butuh.
1: Tapi dia misal dikonsumsi tiap hari, masih oke.
0: Oke-oke aja. Oke aja, ya. Vitamin itu memang kita butuhkan, tapi ada takaran dosisnya sendiri ya. Jadi kita, tubuh kita ini memerlukan mineral, elektrolit, dan vitamin. Di samping itu kita juga butuh karbohidrat, protein, dan lain-lain. Itu ada takarannya per berat badan. Yang kita konsumsi setiap hari, Mbak. Kalau saya tanya, Mbak, sehari ada makan buah enggak?
1: Ada.
0: Setiap hari. Setiap hari loh ya.
1: Enggak sih, enggak. Belum setiap hari.
0: Setiap hari?
1: Iya.
0: Konsisten belum, makan buah? Belum. Ada enggak? Enggak ada ya. Berarti kan ada satu-satunya, salah satu hari itu yang kemungkinan kekurangan. Ya, seperti itu. Nah, apakah setiap hari makan sayur?
1: Iya, kalau itu.
0: Setiap hari makan gorengan enggak? Pasti ya.
1: Dominan dok. Iya benar.
0: Ya, jadi secara tidak langsung ya, kita memang kita sadari ya, konsumsi kita sehari-hari itu memang kurang. Bahkan yang saya tahu ya, ini di luar konteks yang kita bahas ya,
1: benar-benar
0: yang saya tahu ya, kalau misalnya kita makan buah pun, buah yang sekarang sama zaman dulu tuh beda banget. Zaman sekarang kondisi tanah itu juga berbeda dengan kondisi tanah yang dulu. Jadi nutrisi buah yang sekarang juga pasti akan berkurang daripada buah-buah yang dahulu. Itu kenapa kita harus butuh konsumsi asupan tambahan dari luar ya, seperti itu vitamin ya. Seperti kalau kita hitung juga misalnya kebutuhan protein kita sehari-hari itu pasti akan kurang. Seluruh rakyat Indonesia pasti akan kurang karena protein kita tuh rendah sekali. Maka kita butuh asupan protein lebih dari luar, seperti itu. Karbohidrat pasti kita akan berlebih karena kebanyakan kita obesitas.
1: Iya. Terkait ini perlu dicek ya dokter ya.
0: Iya. Jadi ya memang kita harus yang bisa memahami tubuh kita kan diri kita sendiri. Kalau kita nggak paham tubuh kita, ya siapa lagi? Jadi nggak, kita harus memahami dulu tubuh kita, emosional kita juga harus paham juga. Dari situ kita bisa menjaga kesehatan kita.
1: Oke, okay, dokter. Selanjutnya ya, ini tuh misal kita ada mau tanya sesuatu ke internet dari diagnosa penyakit kita. Kadang ada foto yang sama tapi dari sisi yang berbeda. Misal ini mau ngefotoin di sebelah sini sama di belakang ya. Padahal itu kelihatannya sama, tapi hasilnya berbeda, dok. Menurut dokter gimana?
0: Foto,
1: apakah cukup
0: foto apa tuh?
1: Misal tangannya lagi sakit, ada bakterinya atau kayak ringworm gitu ya, dok ya. Kita ibaratin ringworm, terus difoto bagian sini sama sini, tapi keluarnya di media sosial ataupun di internet itu gejalanya berbeda. Atau bahkan kalau
0: kita searching di Google tadi itu, searching di Google, ada foto yang sama cuman beda.
1: Beda hasil.
0: Beda hasil yang lihat.
1: Menurut dokter kenapa? Dan ada juga yang ini, dok. Ini cerita dari Kak Burhan. Ada penyakitnya sama tapi dari dua individu yang berbeda. Jawabannya juga beda, dok. Nah, menurut dokter gimana tuh?
0: Kita jawab yang pertama dulu yang yang internet itu. Jadi foto sama mungkin aja dia hanya mencomot foto yang lain ya, seperti itu. Nah, ini kita konfirmasi lagi validitas dari internet tersebut, sumbernya dari mana, itu bisa harus cari lagi, pastikan lagi ya. Pertama itu ya seperti itu. Terus yang kedua tadi gimana?
1: Individunya berbeda, penyakitnya sama tapi hasilnya berbeda untuk bertanya di internet.
0: Contohnya apa?
1: Misal saya dan dokter, kita punya sama-sama sakit kulit dan gambarnya sama sebenarnya, cuma beda individu. Jadi hasil di internetnya diagnosisnya
0: hasil diagnostiknya tak? Hasil
1: benar.
0: Diagnosanya?
1: Benar.
0: Ini saya nggak kurang paham ya. Maksudnya gimana ya? Jadi penyakitnya sama?
1: Dua individu yang berbeda, gambaran penyakitnya sama, tapi tanya ke internet hasilnya berbeda diagnosisnya.
0: Jadi gini mbak, kalau misalnya dua individu berbeda ya, si A, si B, perempuan dan laki-laki itu sudah beda banget, secara hormonal juga udah beda. Sakit perut, misalnya sama-sama sakit perut gitu tah? Sama-sama sakit perut.
1: Iya, bisa.
0: Yang satunya dismenore, satunya kan gak mungkin dismenore ya. Satunya karena haid, satunya gak mungkin haid. Ya bisa beda, karena kan berbeda jenis kelamin juga. Atau mungkin sama-sama perempuan nih, sama-sama perempuan. Sama-sama sakit perut, satunya mungkin karena dismenore, karena sakit ini, karena sakit haid. Satunya sakit perutnya bisa karena sakit yang lain, mungkin saja karena mioma uteri, mungkin saja dengan usia yang sama, tinggi badan yang sama, berat badan yang sama. Jadi nggak semua harus sama ya. Jadi nggak semua penyakit itu didiagnosis karena jenis kelaminnya sama atau karena ini berat badannya sama. Jadi harus tetap didiagnostik secara mandiri lagi oleh tenaga medis seperti itu. Jadi kalau di internet memang seperti itu ya.
1: Iya benar. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu buat ngecek langsung ke lab ya, dokter, daripada ngediagnosis sendiri di media sosial ataupun di internet. Dokter, berarti apakah ini cukup membantu apa berbahaya, dok? Berarti dokter di bidang, di pihak yang mana kalau misal ngomongin soal berbahaya ataupun membantu internet?
0: Oh, kalau internet itu ya tergantung kita, itu tadi kan
1: kembali lagi
0: seberapa bijak kita menggunakan internet. Kadang kan tenaga medis pun menggunakan internet. Kadang-kadang kita nggak hafal misalnya sediaan obat itu kan nggak semuanya kita hafal. Sediaan obat berapa miligram itu, berapa cc itu, kita bisa searching di internet gitu. Jadi seperti itu. Jadi internet ini bisa mempermudah hidup, bisa mempermudah, tapi tidak menjadi satu-satunya cara untuk mendiagnostik penyakit ya. Dalam arti kan ini kan penyakit ini kita yang berhubungan dengan tubuh yang bisa membawa kita untuk apakah kita bisa membaik atau tidak, seperti itu kan ya. Jadi jangan sampai salah untuk penggunaan internet. Jadi harus tetap bijak, lihat lagi sumbernya, lagi sumbernya, terus lebih kritis lagi dalam penggunaan internet dan AI seperti itu.
1: Dokter, dari tadi pembahasan kita kan dari internet juga tidak bisa dipercaya 100% ya. Kita perlu buat ngecek dari segi websitenya, kemudian yang terbitin itu kredibel apa enggak dari instansinya. Dokter, terkait ini, ada enggak kiranya fasilitas kesehatan digital dari Rumah Sakit Muhammadiyah mungkin yang tentang edukasi semacam ini? Misal kalau kita cari apa, kamu bisa langsung ke websitenya Rumah Sakit Muhammadiyah mungkin, atau ada enggak fasilitas kesehatan digitalnya itu tadi.
0: Oh, untuk digital kita punya namanya telemedicine. Telemedicine itu adalah konsultasi secara online.
1: Online
0: terhadap dokter spesialis ya. Jadi langsung ketemu dokter spesialis tapi secara online. Jadi bisa konsultasi di sana, bisa konsultasi untuk misalnya online itu jadi konsultasi saja ya. Jadi untuk diagnosis lebih lanjut jadi pasti harus ketemu face to face sama dokter spesialis, tapi untuk diagnosis apa, untuk diskusi dan lain-lain bisa menggunakan telemedicine. Seperti itu.
1: Dokter, ini ada pertanyaan nih, Dok, ya. Dari Mas Tian. Ini lebih ke tanya solusi sih, di luar konteks ya. Dok, gimana cara membedakan sakit kepala biasa karena kurang tidur dengan gejala migrain atau bahkan tumor otak? Karena kemarin udah aku cek di internet sih, tumpang tindih infonya, bikin parna. Mungkin dokter bisa bantu jawab dari Mas Tian.
0: Jadi ada juga yang di internet ini searching sakit kepala. Apa saja penyebab sakit kepala? Tuh muncul itu tumor kepala, tumor otak ya. Jadi langsung jadi kepikiran ke macam-macam ya. Padahal ya mungkin karena simpel. Jadi kalau mau membedakan ya, sakit kepala itu kan banyak tipenya ya. Termasuk migrain. Migrain itu salah satu tipe sakit kepala. Sakit kepala karena kecapean itu biasanya rilis atau berkurang ketika kita istirahat, seperti itu. Jadi ada yang sakit kepala karena kecapean atau terlalu banyak melihat monitor atau terlalu banyak di jalanan ketika kena sinar matahari, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya menghindari faktor-faktor tersebut dan nyeri kepala berkurang, itu karena karena kecapean. Seperti itu. Kalau migrain sendiri tuh jenis kepalanya berbeda. Jadi jenis kepala migrain itu dia biasanya dia sakitnya menusuk dan biasanya setengah kepala atau hanya di sepertiga kepala juga. Itu jenisnya berbeda. Dan itu penyebabnya juga bermacam-macam ya, bisa karena di dalam otaknya atau di luar otak, seperti itu. Kalau untuk tumor otak, nyeri kepalanya itu khasnya itu dia menetap dan progresif ya. Menetap itu sekitar 3 bulan tuh menetap terus. Kadang hilang, kadang hilang timbul, dan progresif itu artinya meningkat. Jadi skalanya meningkat.
1: Makin skala sering ya.
0: Iya. Skalanya misalnya nyeri kepalanya skalanya 5. Bulan depan skalanya 6. Makin sakit. Bulan depannya lagi skalanya 7. Semakin sakit.
1: Iya.
0: Dan ada gejala lain. Gejala lainnya apa? Mual muntah, seperti itu. Pandangan kabur, kelemahan apa anggota gerak tangan kiri, itu bisa terjadi. Ada gejala tambahan, misalnya nggak cuma nyeri kepala saja, ada gejala-gejala lain yang disertai, seperti itu.
1: Oke, jadi gejala masing-masingnya berbeda ya. Baru saja juga udah dijawab sama dokter Yusuf nih, Kak Rian. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Mungkin sebelum penutup ya, Dokter. Seberapa sering sih sebenarnya orang itu dianjurkan untuk general check up ke dokter agar tidak perlu cemas berlebih atau menebak-nebak kondisi juga? Ini dari Mbak Dewi, Dok.
0: Oke. General check up ini sebenarnya sih ada ya panduannya ya, Mbak ya. General check up untuk orang-orang yang sehat ya. Yang sehat itu dalam arti dia produktif, tidak ada penyakit bawaan, artinya seperti penyakit kronis.

0: yang terjadi selama penyakit ini berlangsung. Karena penyakit ini kan memang sulit diobatin ya, penyakit kronis. Kita melihat apakah ada komplikasi atau tidak, itu kita general check up-nya itu setiap 3 bulan biasanya. 3 bulan misalnya kencing manis, kita pengen tahu apakah ada komplikasi ke ginjal jangan-jangan, atau komplikasi ke mata retinanya, atau komplikasi ke jantung, itu setiap 3 bulan kita kontrol aja general check up-nya seperti itu.
1: Makin sering makin bagus dok, dokter ya.
0: Ya enggak setiap hari juga.
1: Enggak setiap hari, tapi at least di 1 2 3 bulanan ya.
0: Karena kalau sudah misalnya kalau sudah tahu nih, oh saya alhamdulillah tidak ada masalah kesehatan. Ya tetap dijaga kesehatannya, nanti bulan 6 bulan berikutnya bisa cek ulang seperti itu.
1: Dokter yang tadi yang ngebahas seputaran orang yang belum tahu penyakitnya apa nih, itu general check up-nya itu dari atas sampai ke bawah semuanya dari
0: mata, enggak, nanti alis. Itu ada namanya, kita kan ketemu dokter biasanya. Ketemu dokter, kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pertama anamnesa dulu, anamnesa apakah ada keluhan apa selama ini, apakah ada kelainan apa selama ini, itu dilakukan dengan wawancara. Terus yang kedua dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dari atas sampai bawah, matanya kita lihat, telinganya, terus apakah ada jantungnya, paru-parunya, itu dengan auskultasi, dengan mendengarkan, itu general check up. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang dicurigai penyakit tertentu, kita bisa lanjut mengkonfirmasi dengan laboratorium dan ronsen. Itu hanya mengkonfirmasi lah ya. Mengkonfirmasi apakah benar kecurigaan saya terhadap si pasien ini jangan-jangan seperti ini. Ah, saya konfirmasi dengan laboratorium.
1: Buat mastiin.
0: Memastikan. Konfirmasi dengan secara ronsen atau USG atau CT scan. Seperti itu. Nah, setelah itu barulah keluar diagnostik, oh ternyata normal semua. Okay. Ya seperti itu.
1: Nah dokter, mungkin sebelum kita penutup di sesi ini ya, dari komen teman-teman Sobat Berama Suara yang udah dengerin juga tadi, beberapa udah dijawab sama dokter Yusuf dan cukup ngejawab banget, bahkan udah lebih ya dok. Terkait ini, mungkin dokter punya closing statement dari kesimpulan topik kita hari ini tentang self-diagnosis, internet itu membahayakan apa membantu, boleh disampaikan dok.
0: Ya, internet itu sangat membantu ya ketika kita bisa menggunakannya dengan baik ya. Karena internet itu dia membaca sebenarnya apa yang kita cari, dia membaca. Ketika jadi setelah membaca dia akan membuat algoritma. Jadi akan keluar itu terus ya, kan nanti kita mencari si A, nanti akan keluarnya itu terus. Nah, itu yang menjadi jadi salah satu kekhawatiran ketika orang akan menjadi, oh jangan-jangan saya memang terkena penyakit ini, karena algoritmanya udah membaca itu. Jadi sangat sangat harus diwaspadai juga seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan internet ketika kita mengkonfirmasi apakah secara obat-obatan, mengkonfirmasi apakah penyakit ini boleh nggak sih mengkonsumsi buah ini. Nah itu bisa untuk mengkonfirmasi total kalori yang harus saya konsumsi per hari ini berapa sih, itu bisa kita lakukan, kita bisa searching di. Tapi kalau untuk diagnostik, untuk berobat, itu kalau bisa
1: dipastikan ke dokter aja.
0: Dipastikan ke dokter. Okay. Karena untuk diagnostik itu kita butuh pemeriksaan tersendiri. Setelah diagnostiknya tepat, maka obatnya juga pasti akan tepat. Seperti itu.
1: Okay. Ya. Jadi kesimpulannya dari internet membantu ataupun membahayakan tergantung kita dokter ya, seberapa pintar nyari settingannya dan kita seberapa apa ya, kayak lebih aware buat ngecek langsung ke dokter. Jadi dua-duanya lebih bagus validnya ya ke dokter sih, lebih tepatnya ya. Semacam itu. Nah dokter, mungkin itu ya untuk bincang sehat di pagi hari ini sobat. Gak terasa udah kurang lebih satu jaman aja. Dan terkait ini barengan sama aku Lia dan dokter Yusuf dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Terima kasih banyak buat kamu yang kiranya udah komen-komen, udah dijawab barengan sama dokter Yusuf juga. Terima kasih dokter Yusuf ya atas kesediaannya. Kita ketemu lagi di next week, di hari Selasa juga, di Bincang Sehat di jam 10 hingga 11, di jam yang sama. Dan ingat, catatan penting dari dokter Yusuf hari ini tuh

0: Internet adalah sarana edukasi awal untuk menambah wawasan kesehatan, bukan sebagai pengganti vonis dokter ya sobat. Jadi kalau misal kamu punya keluhan fisik, psikis, jangan ragu langsung berkonsultasi dengan tenaga medis profesional di fasilitas kesehatan terpercaya, salah satunya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga menyediakan, tadi namanya apa dokter yang untuk online?
1: Telemedicine
0: sobat, buat konsultasi online barengan sama dokter ya.
1: Iya.
0: Kamu bisa langsung gunain itu, kamu bisa cek di websitenya Rumah Sakit Muhammadiyah, benar
1: iya,
0: dokter?
1: Betul.
0: Benar banget. Sobat, mungkin ada tambahan dari dokter?
1: Oh, jangan lupa kalau mau jurnal kita check up, kita bisa itu setiap hari kita buka jurnal check up. Jadi untuk pengen tahu keluhannya apa, nanti kita akan ketemu dokternya dulu nanti. Ada jadwalnya tersendiri setiap hari pagi biasanya.
0: Ketemu dokternya itu pagi, by request dulu ya dok ya?
1: Oh, kalau untuk dokter umum kita ready terus. Tapi untuk spesialis mungkin untuk daftar dulu.
0: Wah, mantap banget sobat ya, ready terus nih. Buat kamu yang kiranya mau general check up di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan bisa langsung datang aja. Nah mungkin itu ya dokter ya, barengan sama aku Lia dan dokter Yusuf pada pagi hari ini bareng di Bincang Sehat. Terima kasih sobat buat kamu yang juga aktif komen-komen. Terima kasih, sampai jumpa di episode Bincang Sehat selanjutnya. Salam sehat, salam Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Brava Suara,
6: music hits and information. Brava Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prame Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prame Suara.
5: Prame Suara,
6: music hits and information. Prame Suara.
7: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Merdeka
1: bareng Prambes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Kabin ringsek, kernet meninggal dunia dalam tabrakan truk di Tol Solo Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suara benturan keras di ruas tol Solo Ngawi KM548B, wilayah desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, sebuah truk bermuatan melon menghantam bagian belakang truk tronton yang melaju searah di jalur lambat. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa seorang kernet, sementara sopir truk berhasil selamat meski mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia diketahui bernama Setu Priyo Sumarto, 59 tahun, warga Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ia mengalami luka fatal setelah terjepit di dalam kabin yang ringsek akibat benturan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus mengeluarkan korban dari badan sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Truk pengangkut melon bernomor polisi AD9342DD yang dikemudikan Sugio, 56 tahun, mengalami kerusakan paling parah pada bagian depan. Sementara truk tronton bernomor polisi S8332NE yang dikemudikan Zainul Abidin, 63 tahun warga Kecamatan Jambon, Kabupaten Jombang, mengalami kerusakan di bagian belakang. Zainul menuturkan saat kejadian ia sedang mengemudikan truknya dari arah Surabaya menuju Solo dengan kecepatan

0: Polres Ngawi langsung melakukan penanganan dengan mengevakuasi korban, mengamankan kedua kendaraan, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya faktor kelalaian maupun kondisi pengemudi sebelum insiden terjadi. Peristiwa ini menambah daftar kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang di ruas tol Solo Ngawi. Kepolisian kembali mengingatkan para pengemudi agar tidak mengabaikan jarak aman, menjaga konsentrasi dan mengendalikan kecepatan, terutama saat melintasi jalur tol dengan lalu lintas padat demi mencegah kecelakaan serupa terulang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju ke Lamongan. Aksi bentrok dua kelompok pemuda di Tuban terekam CCTV, saling kejar dan melempar batu, buat warga panik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aksi bentrokan jalanan yang melibatkan dua kelompok pemuda kembali memicu keresahan warga di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Semandeng, Kabupaten Tuban. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, insiden terjadi pada dini hari sekitar pukul 1 WIB ketika rombongan konvoi pemuda yang melaju dari arah timur Surabaya menuju barat Tuban Kota mendadak berpapasan dengan kelompok pemuda lain di depan homestay Cokro. Situasi memanas dengan cepat hingga memicu aksi saling teriak, kejar-kejaran di tengah jalan, hingga aksi saling lempar batu yang membuat warga sekitar serta para pengguna jalan panik ketakutan. Aksi saling serang yang membahayakan tersebut bahkan berlanjut hingga ke dalam area penginapan, di mana sejumlah pemuda nekat menerobos masuk ke dalam homestay Cokro guna menghindari kejaran kelompok lawan. Penjaga penginapan setempat, Andika, mengonfirmasi bahwa kepanikan sempat terjadi saat para pelaku berhamburan masuk sambil terus melempar batu.
3: Satu lebih.
4: Jam satu lebih?
3: Iya.
4: Itu awal mulanya gimana, Mas?
3: Dari konvoynya dari arah ya timur ke barat kan, itu kok kejadiannya ada teriak-teriak pas keluar, ternyata yang kelompok itu balik, balik arah. Ada kejadian ke situ, habis itu kan ada salah satu dari konvoy itu kan masuk ke dalam,
4: lempar batu
3: ya,
4: juga.
3: Saling lempar batu.
2: Meskipun motif bentrokan belum diketahui secara pasti, jajaran kepolisian Resors Kota Tuban kini tengah melakukan penyidikan intensif serta mengumpulkan bukti rekaman CCTV guna mengidentifikasi para pelaku dan menangkap pemicu utama di balik insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramsuara. Surat edaran iuran HUT 80 Republik Indonesia di Kecamatan Ngimbang tuai polemik, keluhkan tidak ada musyawarah dan memberatkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nanda.
5: Baik sobat, informasi dari Lamongan kali ini datang dari Kecamatan Ngimbang. Surat edaran iuran untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mendadak menuai polemik di tengah kalangan ASN dan warga. Surat edaran dari Panitia PHBN Kecamatan Ngimbang tertanggal 17 Juli 2026 menetapkan kewajiban iuran dana bagi aparatur sipil negara nominalnya bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk PNS golongan 4, Rp175.000 untuk golongan 3 dan P3K hingga Rp150.000 bagi golongan 2. Sejumlah pihak melayangkan protes karena kebijakan ini dinilai sepihak tanpa musyawarah dan memberatkan. Selain ASN dan tenaga pendidik, iuran serupa juga dilaporkan menyasar pemerintah desa dengan besaran sekitar Rp2 juta per desa, serta dugaan permintaan dana CSR dari perusahaan swasta. Hingga saat ini pihak panitia PHBN maupun Kecamatan Ngimbang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan nominal dan rincian penggunaan anggaran tersebut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Reporter Radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Magetan, sobat. Dana desa tahap 1 dan 2 di Magetan tuntas dicairkan. Besaran 2027 masih tunggu pemerintah pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penyaluran dana desa tahun 2026 telah rampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan, Paraminto Budi Utomo, mengatakan seluruh desa telah

0: menerima dana desa tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%. Besaran dana yang diterima setiap desa bervariasi mulai sekitar 230 juta hingga 375 juta.
1: Dana desa sudah semua? Sudah semua cair 2026, tahap 1 dan 2, 60%, 40%. Yang sebesar 375 paling banyak, 250 atau 230 yang paling sedikit.
0: Parminto menjelaskan penyusunan dana desa tahun 2027 masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selama aturan baru belum diterbitkan, pemerintah daerah masih mengacu pada kebijakan dan besaran dana desa yang tahun sebelumnya. Menurutnya fokus penggunaan dana desa juga masih mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, seperti pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan.
1: Yang 2026 kan sudah selesai nih, nanti 2027 penyusunan kan masih menunggu petunjuk untuk besarannya yang dari pemerintah pusat. Cuma biasanya ketika petunjuk itu belum ada, kita ngacu yang tahun kemarin.
0: Ia menambahkan saat ini tidak ada lagi ketentuan persentase khusus untuk sejumlah program seperti penanganan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Karena nilai dana desa di sejumlah desa relatif terbatas, pemerintah desa dipersilakan menentukan prioritas penggunaan anggaran melalui musyawarah desa agar program yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Karena nilainya sedikitnya mau digunakan mungkin dulu untuk infrastruktur saja atau untuk penanganan kemiskinan. Ini fokus ya, namanya fokus penggunaan dana desa. Jadi jangan sampai keluar dari fokus. Tapi kalau memang besarannya minim, kalau yang bisa dijangkauannya satu fokus ya.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Merdeka
3: bareng Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Drama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 103,9 Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambe Suara.
6: News, hits, and information. Prambe Suara.
7: Merdeka.
8: Bareng Prambe Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Anak.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Prameswara, News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Kabin ringsek, kernet meninggal dunia dalam tabrakan truk di tol Solo Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suara benturan keras di ruas tol Solo Ngawi KM548B, wilayah desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, sebuah truk bermuatan melon menghantam bagian belakang truk tronton yang melaju searah di jalur lambat. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa seorang kernet, sementara sopir truk berhasil selamat meski mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia diketahui bernama Setupriyo Sumarto, 59 tahun, warga Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ia mengalami luka fatal setelah terjepit di dalam kabin yang ringsek akibat benturan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus mengeluarkan korban dari badan sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Truk pengangkut melon bernomor polisi AD9342DD yang dikemudikan Sugio, 56 tahun, mengalami kerusakan paling parah pada bagian depan. Sementara truk tronton bernomor polisi S8332NE yang dikemudikan Zainul Abidin, 63 tahun warga Kecamatan Jambon, Kabupaten Jombang, mengalami kerusakan di bagian belakang. Zainul menuturkan saat kejadian ia sedang memudikan truknya dari arah Surabaya menuju Solo dengan kecepatan normal di jalur lambat. Tanpa ada tanda apapun, kendaraannya mendadak dihantam dari belakang.
3: Berubah gitu.
4: Dengar suara itu.
3: Dengar suara sampai kopi saya yang dicingkir itu mental ke kaca.
4: Terus setelah bapak lihat?
3: Saking kerahnya mungkin ya. Saya lihat sepion, banyak muatan apa itu melon yang berhamburan. Akhirnya tuh saya lambat minggir, nepi. Nepi ya, rada agak jauh. Khawatir saya nanti situ berat, remnya nggak ngatasi, nubruk lagi gitu loh.
2: Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan dengan mengevakuasi korban, mengamankan kedua kendaraan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya faktor kelalaian maupun kondisi pengemudi sebelum insiden terjadi. Peristiwa ini menambah daftar kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang di ruas tol Solo Ngawi. Kepolisian kembali mengingatkan para pengemudi agar tidak mengabaikan jarak aman, menjaga konsentrasi dan mengendalikan kecepatan, terutama saat melintasi

0: kembali memicu keresahan warga di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, insiden terjadi pada dini hari sekitar pukul 1 WIB ketika rombongan konvoi pemuda yang melaju dari arah timur Surabaya menuju barat Tuban Kota mendadak berpapasan dengan kelompok pemuda lain di depan homestay Cokro. Situasi memanas dengan cepat hingga memicu aksi saling teriak, kejar-kejaran di tengah jalan, hingga aksi saling lempar batu yang membuat warga sekitar serta para pengguna jalan panik ketakutan. Aksi saling serang yang membahayakan tersebut bahkan berlanjut hingga ke dalam area penginapan, di mana sejumlah pemuda nekat menerobos masuk ke dalam homestay Cokro guna menghindari kejaran kelompok lawan. Penjaga penginapan setempat Andika mengonfirmasi bahwa kepanikan sempat terjadi saat para pelaku berhamburan masuk sambil terus melempar batu.
1: Satu lebih.
2: Jam satu lebih. Iya. Itu awal mulanya gimana, Mas?
1: Dari konvoinya dari arah ya timur ke barat kan, itu kok kejadiannya ada teriak-teriak pas keluar, ternyata yang kelompok itu balik ke arah. Ada kejadian ke situ, habis itu kan ada salah satu dari konvoi itu kan masuk ke dalam,
2: lempar batu.
1: Ya, saling lempar batu.
0: Meskipun motif bentrokan belum diketahui secara pasti, jajaran kepolisian Resors Kota Tuban kini tengah melakukan penyidikan intensif serta mengumpulkan bukti rekaman CCTV guna mengidentifikasi para pelaku dan menangkap pemicu utama di balik insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih di Lamongan, sobat, kita bergeser ke Radio Pramsuara. Surat edaran iuran HUT 80 Republik Indonesia di Kecamatan Ngimbang tuai polemik, keluhkan tidak ada musyawarah dan memberatkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nanda.
4: Baik sobat, informasi dari Lamongan kali ini datang dari Kecamatan Ngimbang. Surat edaran iuran untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mendadak menuai polemik di tengah kalangan ASN dan warga. Surat edaran dari Panitia PHBN Kecamatan Ngimbang tertanggal 17 Juli 2026 menetapkan kewajiban iuran dana bagi aparatur sipil negara nominalnya bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk PNS golongan 4, Rp175.000 untuk golongan 3 dan P3K hingga Rp150.000 bagi golongan 2. Sejumlah pihak melayangkan protes karena kebijakan ini dinilai sepihak tanpa musyawarah dan memberatkan. Selain ASN dan tenaga pendidik, iuran serupa juga dilaporkan menyasar pemerintah desa dengan besaran sekitar Rp2.000.000 per desa, serta dugaan permintaan dana CSR dari perusahaan swasta. Hingga saat ini pihak panitia PHBN maupun Kecamatan Ngimbang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan nominal dan rincian penggunaan anggaran tersebut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan, kembali ke studio, silakan.
3: Reporter Radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Magetan, sobat. Dana desa tahap 1 dan 2 di Magetan tuntas dicairkan. Besaran 2027 masih tunggu pemerintah pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
5: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penyaluran dana desa tahun 2026 telah rampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Paraminto Budi Utomo mengatakan seluruh desa telah menerima dana desa tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%. Besaran dana yang diterima setiap desa bervariasi mulai sekitar 230 juta hingga 375 juta.
6: Dana desa sudah semua cair 2026, tahap 1 dan 2, 60%, 40%. Yang sebesar 375 paling banyak, 250 atau 230 yang paling sedikit.
5: Parminto menjelaskan penyusunan dana desa tahun 2027 masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selama aturan baru belum diterbitkan, pemerintah daerah masih mengacu pada kebijakan dan besaran dana desa yang tahun sebelumnya. Menurutnya fokus penggunaan dana desa juga masih mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini, seperti pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan.
6: Yang 2026 kan sudah selesai nih, nanti 2027 penyusunan kan masih menunggu petunjuk untuk besarannya yang dari pemerintah pusat. Cuma biasanya ketika petunjuk itu belum ada, kita ngacu yang tahun kemarin.
5: Ia menambahkan saat ini tidak ada lagi ketentuan persentase khusus untuk sejumlah program seperti penanganan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Karena nilai dana desa

0: di sejumlah desa relatif terbatas, pemerintah desa dipersilakan menentukan prioritas penggunaan anggaran melalui musyawarah desa agar program yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Karena nilainya sedikit, ya monggo digunakan mungkin dulu untuk infrastruktur saja atau untuk penanganan kemiskinan. Fokus ya, namanya fokus penggunaan dana desa. Jadi jangan sampai keluar dari fokus. Tapi kalau memang besarannya minim, kalau yang bisa dijangkau hanya satu fokus ya.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Radio. 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
0: Music hits and information. Prames Suara. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prames Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prames Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke pramesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram pramesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prames Suara.

Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu...

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promisnet edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, kecelakaan maut di Geneng Ngawi, dua pengendara motor diduga diterabak truk. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana dini hari di persimpangan Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mendadak berubah mencekam setelah dua pengendara sepeda motor ditemukan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada Senin 3 Agustus 2026. Keduanya diduga menjadi korban tabrak lari setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk yang langsung meninggalkan lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Suparno, 44 tahun, warga desa Klampisan, Kecamatan Geneng, dan Sutiono, 36 tahun, warga desa Waruk Tengah, Kecamatan Bangkur. Kedua pria tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian akibat mengalami cedera berat di bagian kepala. Benturan yang terjadi juga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban rusak berat. Bagian depan kendaraan hancur, sementara serpihan bodi sepeda motor berserakan di sekitar lokasi kecelakaan. Salah seorang warga yang berada tidak jauh dari lokasi, Sunarno, mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, sepeda motor korban melintas dari arah utara menuju selatan. Pada saat bersamaan, sebuah truk tanpa muatan melaju dari arah timur menuju barat dengan kecepatan cukup tinggi hingga akhirnya terjadi benturan di tengah persimpangan.
4: Sudah motor dari utara, sekarang nyantem truk dari timur.
5: Dari timur? Ya. Itu truk apa itu kira-kira?
4: Truk bak kuning canter.
5: Berapa orang yang ditabrak?
4: Dua orang.
5: Naik sepeda motor? Sepeda motor satu?
4: Satu.
5: Kencengan. Kondisinya gimana?
4: Kondisinya nggak tahu, nggak lihat.
5: Meninggal semua? Meninggal. Berarti dua-duanya meninggal?
4: Dua-duanya meninggal.
5: Terus truknya saat ini gimana?
4: Dia lari ya, berhenti di masjid. Ya.
5: Sempat dihentikan. Tapi saat ini kabur.
3: Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan sekaligus memburu pengemudi truk yang diduga melarikan diri setelah insiden tersebut. Polisi juga mengumpulkan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi, meminta keterangan sejumlah saksi serta menelusuri identitas kendaraan yang diduga terlibat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintasi persimpangan, terutama pada malam hingga dini hari ketika jarak pandang terbatas dan arus kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Polisi juga mengimbau setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan agar bertanggung jawab dan tidak meninggalkan lokasi kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, patroli Bulek Polsek Karang Binangon jaga keamanan jalur poros, antisipasi 3C dan gangguan Kamtibmas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, kepolisian sektor Karang Binangon Resort Lamongan kembali menunjukkan tajinya dalam menjaga kondusivitas wilayah. Tepat malam kemarin, jajaran piket Polsek Karang Binangon beranggotakan Aibtu Kasih Umar, Aibtu Wianto dan Aibda Suparto menggulirkan operasi patroli Blue Light Presisi di kawasan jalur poros Desa Windu, Kecamatan Karang Binangon. Fokus utama patroli bersenjatakan lampu rotator biru ini sangat jelas, yaitu menangkal sejak dini ancaman kejahatan 3C, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor yang kerap mengintai di jam-jam rawan. Tak hanya itu, petugas juga menyisir titik-titik yang berpotensi menjadi arena balap liar demi memastikan arus lalu lintas dan aktivitas warga tetap aman terkendali. Kehadiran fisik kepolisian melalui sorotan lampu biru ini terbukti efektif memberikan preventive effect sekaligus menyuntikan dasar aman bagi pengguna jalan yang melintas.

0: ancaman krisis air. Kepala Desa Ngunut Sitogo Tiza mengatakan, sumur-sumur tua yang dulunya digunakan warga untuk mengambil air, kini dimodifikasi menjadi tempat resapan air hujan.
1: Ulun, itu kita buatkan biopori-biopori, jadinya biopori standar, jumbo, super jumbo, sumur resapan, parit resapan, terus PAH, injeksi, sumur injeksi, jadi sipil yang sudah tidak dilakukan, tidak berfungsi, itu kami pakai untuk injeksi, namanya sumur injeksi, itu ada di depan.
0: Menurut Siti Khotija, gerakan tersebut lahir setelah hasil kajian menunjukkan kondisi air tanah di Desa Ngunut mulai kritis akibat tingginya pemanfaatan air untuk pertanian.
1: Namanya kritis kan antara hidup dan mati. Alhamdulillah setelah dari ITB kemarin yang mensurvei ke sini, itu menunjukkan bahwa Desa Ngunut memang kondisinya lagi kritis kan air. Artinya kedalaman air setelah diwai penelitian dan sebagainya sudah kritis.
0: Hingga kini desa telah memasang lebih dari 1.000 biopori, mengembangkan biopori jumbo dan super jumbo, serta memodifikasi sumur tua menjadi sumur resapan. Yang menambahkan, pemerintah desa akan terus memperluas pendataan sumur tua yang masih bisa dimanfaatkan sebagai resapan air, sekaligus menggalakkan penanaman biopori di setiap lingkungan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi investasi sumber daya air untuk generasi mendatang.
1: Untuk biopori standar itu sudah 1.191, bio jumbo itu ada 75, yang super jumbo itu 119, yang injeksi ini ada 4, yang sumur kawak sementara 6, pemanen air hujan ini 9, sumur resapan 7, terus embung mini ini ada 2, parit mini ada 1 di Bali Desa itu.
0: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat pelopor pertama di Indonesia, Kementerian Haji dan Umroh Lamongan luncurkan terobosan program Sekolah Haji Mandiri. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU menghadirkan inovasi program Sekolah Haji pertama di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2023. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan, Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mengubah pola pembinaan jamaah agar tidak lagi mendadak menjelang keberangkatan, melainkan dipersiapkan secara matang sejak jauh hari.
4: Lain mulai dari kurikulum manasik haji, kemudian kesehatan haji, terus kemudian dokumen haji, dan manajemen keuangan haji yang kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, kemudian dari bank-bank PPSBB Kabupaten Lamongan, kemudian dari kantor catatan sipil Kabupaten Lamongan, dan semua pihak yang terkait di dalamnya.
3: Melalui kurikulum khusus yang mengintegrasikan aspek spiritual, manajemen keuangan, kesehatan, persiapan fisik mental, hingga kelengkapan administrasi dokumen, calon jamaah menjalani proses belajar bertahap layaknya di sekolah formal, dengan puncak ujian akhir saat pelaksanaan ibadah di Armuzna serta wukuf di Arafah. Inovasi pembinaan holistik yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dispenduk Capil, serta perbankan ini sukses mencuri perhatian nasional hingga menjadi tujuan studi tiru berbagai pemerintah daerah. Program Sekolah Haji Lamongan bahkan mengantongi apresiasi resmi dari Kanwil Kemenag Jawa Timur, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Daniel Anjar Semanjuta, hingga Dirjen Bina Manasik Haji Kementerian Haji RI. Saat ini, penyelenggaraan masih berada pada jenjang Sekolah Haji Awaliyah, namun pihak Kemenag Lamongan telah menargetkan pengembangan program Sekolah Haji Gratis di masa mendatang agar seluruh calon jamaah dapat menjadi pribadi yang mandiri, berilmu, dan siap secara menyeluruh tanpa terbebani biaya tambahan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi,

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prameswara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia, spesial di Ngetem Sore. Seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam ke depan ya Sobat. Spesial buat hari Selasa sore ini, kita akan ngebahas seputaran hal yang relate banget sama kehidupan kita. Apalagi kalau misal kita udah gak bisa lepas sama yang satu, ini namanya HP. Nah Sobat, coba deh jujur sama aku ya, hal pertama yang kamu lakuin pas bangun tidur tuh apa sih? Langsung sholat subuh buat kamu yang menjalankan, cek WhatsApp, scroll TikTok, atau cuma lihat jam doang pun, atau minum air putih? Sobat, untuk memulai pertemuan kita di sore hari ini ya, kamu boleh banget absen dengan jawab pertanyaan barusan. Kalau kamu bangun pagi, kamu biasanya apa dulu nih? Ngapain dulu? Kamu scrolling IG maupun TikTok, cek WhatsApp, cuma lihat jam doang, sholat, atau minum air putih? Sobat, aku tunggu komen-komen kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya, kita bakal ngebahas lebih detail soal kenapa sih makin kesini kita makin susah lepas sama yang namanya HP. Gadget membantu kita justru bikin kita jadi kehilangan fokus. Nah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan spesial di pertemuan kita sore hari ini, aku bakal setelin lagu dari Pamungkas, Monolog. Selamat mendengarkan.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini sobat ya. Dan tadi kita ngebahas seputaran kenapa sih kita itu semakin kesini makin susah buat lepas sama yang namanya HP sobat ya. Dan ternyata setelah aku cek, emang HP itu ada di antara pro dan kontra. Aku ngomongin yang pro dulu ya di segmen kali ini sobat. Kamu bisa simak, kamu bisa catat kalau misal emang butuh. Sobat, kalau misal gadget ataupun HP kita itu sebenarnya penyelamat. Kamu mau cari info terbaru, kamu bisa koordinasi barengan sama orang kantor, kamu jualan produk, kirim tugas ke sekolah pun bakal lebih mudah dengan adanya HP. Sobat, bayangin kalau misal era sekarang HP masih belum seramai sekarang ya. Atau masih pada semacam zaman dahulu, penggunaan HP masih minim, internet juga belum bisa diakses di mana-mana. Untuk berhubungan ataupun berkomunikasi dengan orang Aceh itu susahnya minta ampun sobat. Kamu harus ketemu dulu, kamu harus nunggu berhari-hari buat dapetin surat. Untuk yang zamannya masih pakai surat kabar dulu ya sobat. Dan terkait ini, kalau misal kita lihat sudut pandang yang pertama yang aku tunjukin itu versi pro dari segi komunikasinya sobat. Masih ngebahas seputaran pro-nya HP ya. Kamu jangan kemana-mana, kalau misal kamu punya pendapat seputaran tim pro dan HP itu ngebantu banget buat kerjaan kita, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, sebelum aku spill sisi negatifnya juga. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
13: 103,9 FM. Music Hits and Information.
14: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
15: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh gimana, biar kamu yang kiranya baru pulang dari kerjaan ya, pulang dari kantor, kamu gak worries atau mau berangkat nongkrong barengan sama temen sobat ya. Dan ini kalau misal kamu mau join buat cek CCTV-nya barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Studio sobat ya. Dan ini aku mau ngambil di beberapa titik. Yang pertama ada di Simpang 3 Semasa. Sobat, kelihatannya di jalanan dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Buat kamu yang kiranya mau melintas, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Kalau misal mau belok-belok, tole-tole dulu, gak usah langsung main stopbot aja. Takutnya ada pengendara lain yang juga mau melintas gitu ya. Dan kelihatannya di sini juga didominasi pengendara roda 2 yang pulang dari sekolah dengan seragam identik sobat. Buat kamu yang kiranya mau pulang sekolah, jemput anak, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya kalau misal mau melewati Simpang 3 Semasa. Sobat, untuk titik yang kedua aku bakal cek di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya di sini cukup sepi sobat, tidak ada identifikasi kemacetan. Tapi kalau misal kamu mau ngerasain kemacetan, kemungkinan ini juga diakibatkan oleh perbaikan jalan Kesambi sekitaran Simpang 3 Telon Pucuk ya sobat. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada Pak Olga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok. Tapi tetap seperti biasa, keselamatan ada di tangan kamu. Gitu ya sobat. Nah ini nih, ini ada satu titik lagi tambahan ya dari aku, cukup menarik perhatian, ada di simpang Jalan Andanwangi. Kelihatannya di sini cukup padat ya. Ada kendaraan roda 4 yang sulit untuk melintas karena dominasinya cukup ramai. Tapi di sana udah ada Pak Olga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja. Sobat, sementara itu untuk update lalu lintas di sore hari ini, dimanapun kamu berada ya, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa kalau misal kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Sementara itu update lalu lintas, sampai jumpa di update selanjutnya.
14: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music hits and information. Prames Suara.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Dan tadi kita ngebahas seputaran topik yang relevan sama kita ya. Setiap bangun tidur, kamu tuh deket sama HP. Seberapa deket sih kamu bangun tidur langsung cek scrolling, kemudian WhatsApp-nya dicek, atau yang lain-lainnya, sobat ya. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik, ini aku bawa update dari CLU ya, Jalur Lingkar Utara. Sobat, di sana ada beberapa titik yang sedang jadi titik gelap sih, karena padamnya listrik ataupun lampu lebih tepatnya di sana yang membahayakan pengendara pada malam hari. Kerusakan trafik itu terjadi ada beberapa gangguan fungsi tentunya. Contohnya ini ada di perempatan Sukorejo Balun di mana hanya lampu merah yang menyala sementara lampu kuning hijau tidak berfungsi. Gangguan serupa juga ditemui saat keluar jalur menuju Delanggu hingga akses Dusun Dandangan. Sobat, buat kamu yang kiranya lagi di jalanan, tetap bersabar dan berhati-hati tentu saja kalau misal mau melewati PJU atau terkait CLU. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana, habis ini kita juga mau mendekati azan sholat maghrib. Buat kamu yang melaksanakan, jangan ditunda-tunda. Gitu ya sobat. Dan spesial buat kamu menjelang maghrib ini, aku bakal setelin lagu dari You Will Be My Heart. Selamat mendengarkan.

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بايعين يا ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya, tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat, lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya Sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati, harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat, bukan gimana caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih Sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
2: Prabu Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita lagi kembali ke topik ya. Tadi kita ngebahas seputaran kalau kamu bangun tidur tuh ya, kamu tipe yang suka langsung lihat WhatsApp, langsung scrolling, lihat jam aja, atau minum air mineral. Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Masih aku tunggu buat komen-komen kamu. Dan ngomongin soal ini, tadi udah aku spill dari sisi pro-nya sobat ya. HP itu bisa bantu kita buat mudah komunikasi, kemudian kita mau cari update, apapun juga lebih mudah. Apalagi kalau misal kita butuhnya untuk koordinasi barengan sama orang itu, ya mau gak mau kita butuh yang namanya HP untuk mempermudah pekerjaan kita, sobat ya. Tapi di sisi lain, kadang kita sadar nggak sih kalau misal kita mudah ke distraksi atau kehilangan fokus utama ya karena dari HP. Sobat, terkait ini misal kayak kamu mau scrolling nyari ide konten, ternyata malah jadi doom scrolling. Kemudian kamu lagi ngejain apapun, kemudian ada distraksi, ada notifikasi masuk, kamu malah fokusnya lupa mau ngapain tadi. Nah sobat, kalau misal kamu punya pengalaman ini juga, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, ada musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu lah. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari yang sebelumnya. Terus belajar aja dulu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan tadi kita ngebahas seputaran kalau misalnya kamu bangun pagi tuh ya, kamu tipe yang langsung cek HP, langsung scrolling, langsung cek WhatsApp, atau cuma lihat jam aja habis itu beraktivitas atau minum air, kemudian bebas deh kegiatan kamu apa sobat ya. Terkait ini, sobat aku pernah dengerin orang yang bilang kalau misal kamu itu bangun pagi sebisa mungkin jangan langsung lihat HP, takutnya malah kamu jadi gak produktif, malah malas-malasan. Bahkan kalau misal kamu udah terjebak doom scrolling begitu bangun pagi sobat ya, kamu bakal habisin banyak waktu kamu untuk scrolling aja pada akhirnya. Sobat, sebenarnya terkait ini ada banyak relate-nya, tapi juga ada versi yang gak relate. Kalau ngomongin soal yang paling banyak relate-nya, emang sih kalau misal aku di weekend dibangun awal, kemudian aku udah ngecek HP, aku udah scrolling, aku juga bakal lebih lama di apa ya, kayak lebih standby lama di kasur aku. Sedangkan kalau misal aku cuma lihat jam aja habis itu beraktivitas, kalau misal aktivitasnya udah selesai baru bisa scrolling, nah itu bisa lebih mempermudah dan meringankan beban kerjaan sih sobat. Tapi ya itu tadi, jadi kita perlu buat effort dulu kalau misal mau nyampein sesuatu ataupun mau ngelakuin sesuatu. Dan terkait ini sobat ya, kalau misal versi yang kontranya, sebenarnya ada versi-versi yang aku bahkan bangun pagi kemudian scrolling, tapi juga gak lama sih sob, karena emang tahu batasan, kemudian ada deadline lainnya atau perlu ada kerjaan lain, atau kalau emang ngantuk banget sekalipun scrolling ya tidur lagi. Nah kalau misal kamu punya pengalaman tentang ini ya sobat, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita tadi ngebahas seputaran HP ya. Kamu kiranya gak bisa jauh dari HP itu, sobat. Selain karena kita emang dari segi kebutuhan, kita butuh untuk komunikasi barengan sama orang, sama klien, sama orang-orang terdekat pun koordinasi tentang kerjaan juga mau gak mau dari HP. Kemudian dari HP pun ya, kita dapat informasi terbaru dari sekitaran, sobat. Dan terkait ini nih, biar kamu gak terjebak, misal bangun tidur kemudian langsung cek HP dan doom scrolling atau berkegiatan apapun yang kiranya kamu jadi lupa atau kena distraksi dari HP kamu sendiri, sobat ya, kamu bisa gunain beberapa tips ini yang bakal aku sampaikan. Yang pertama, kamu bisa gunain app timer. Ini untuk kamu fokus mode. Maksudnya gimana? Jadi di HP ya, itu kan ada mode fokus. Kamu bisa aktifin itu, misal kamu lagi fokus ngejain sesuatu biar gak mudah kena distraksi. Kamu bisa cek notifikasi ketika kamu udah selesai sama kerjaan kamu, sobat. Itu yang pertama ya. Kalau versi aku sering gunain ini kalau misal lagi ngerekam konten yang gak bisa diganggu, ataupun ketika aku fokus ke satu hal yang jangan sampai diganggu sama orang lain deh. Nah, terkait ini bisa kamu terapin juga, sobat. Kemudian yang kedua adalah audit notifikasi. Kamu harus cek ya notifikasi kerjaan, kiranya yang paling penting dengan notifikasi khusus. Nah, biasanya ada orang-orang yang ngasih notifikasi khusus yang berbeda itu buat doi, buat pacar. Dan terkait ini, sobat, yang sebenarnya gak hanya buat pacar aja notifikasi yang perlu dibedain. Kadang untuk kerjaan atau hal-hal yang urgent itu juga bisa dikasih notifikasi khusus dari segi urgensinya. Jadi kalau misal kita dengerinnya pun, oh, berarti ini bukan dari siapa-siapa, maksudnya bukan yang penting ya. Kita bisa fokus ke yang lain dulu, tapi begitu urgent, waduh, dari Pak Bos nih, langsung direspon saat itu juga. Nah, kayak gitu, sobat. Jadi, kamu harus punya audit notifikasi buat kasta notifikasi kamu yang paling penting, prioritas sampai yang ya udah biasa aja. Gitu, sobat. Dan aku masih punya satu tips lainnya, tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Tadi kita ngebahas seputaran kamu yang kiranya gak pernah jauh-jauh dari HP, apalagi bangun tidur udah ditemani sama HP ya. Solusinya adalah kamu tadi bisa gunain apps timer ataupun mode fokus di HP kamu. Misal kamu mau ada ngerjain deadline atau ngerjain hal-hal tertentu yang kamu gak butuh, jangan sampai ada distraksi. Nah, kamu bisa gunain fokus mode. Kemudian yang kedua, sobat, kamu bisa gunain audit notifikasi. Kamu terapin yang namanya kasta notifikasi ya sobat. Maksudnya gimana? Kalau misal kamu ngasih ke notifikasi prioritas dengan ada khusus, misal buat doi, pacar kamu, misal dia posesif ya sobat, ataupun bos kamu deh, dikasih notifikasi yang berbeda. Jadi kamu lebih on

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music and Information. Sobat, kita cek dulu di lalu lintas malam hari ini menjelang jam 8 tuh gimana ya. Biar kamu yang kiranya lagi di jalan, biar gak worries dan at least tahu kondisinya gimana gitu. Dan ini aku mau ngecek di beberapa titik sobat. Yang pertama ada di simpang 3 merah. Kelihatannya cukup ramai tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas harap bersabar sobat dan selalu utamakan keselamatan ya. Biasanya kalau ada pertigaan gini tuh pengendaranya pada nakalan nih. Pengendara roda 2 itu berhentinya di pertigaan tengah pas sobat, buat nunggu sepi. Jangan ya, karena itu beresiko di keselamatan kamu sobat. Dan yang kedua ini bakal aku cek di palang pintu kereta terminal. Di palang pintu kereta terminal seperti biasa kalau mau melintas di perlintasan kereta harap bersabar. Gak usah buru-buru, takutnya kamu tergelincir karena cukup licin sobat ya. Dan kelihatannya masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Sobat, untuk update di malam hari ini di sekitaran Lamongan belum ada identifikasi kemacetan. Misal kamu ternyata ada di titik-titik tertentu ternyata ada kemacetan, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Sementara itu untuk update lalu lintas ya, dimanapun kamu berada semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia. Sebelum kita kembali lagi ke topik ya, tentang kita gak bisa lepas dari HP, even bangun tidur aja langsung ngecek HP, sobat ya. Tapi sebelum kembali lagi ke topik, dan ini aku bawa update dari info lokal buat kamu yang kiranya di Lamongan maupun sekitarnya, sobat. Ada korban ditemukan tidak bernyawa, itu ada di area teras rumah kos wilayah hukum Polsek Tikung Kabupaten Lamongan. Sobat, terkait ini ya, kondisi hasil olah TKP dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian bersama dengan tim medis di lokasi kejadian tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka penganiayaan pada tubuh korban. Terkait ini, dugaan penyebabnya ya, itu kemungkinan korban diketahui memiliki riwayat penyakit asma kronis yang diduga kambuh secara mendadak. Dari pihak keluarga pun ya, dari korban juga menerima kejadian tersebut, ikhlas dengan musibah dan menyatakan secara resmi menolak dilakukan autopsi. Dan terkait ini sobat ya, kadang kalau misal ngomongin soal autopsi itu, emang dari pihak keluarga ada tim pro dan kontra, dan itu gak apa-apa banget. Terkait ini juga pilihan dari masing-masing pihak. Sobat, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan semoga tidak ada hal yang mencurigakan lainnya ke depan ataupun kejadian serupa di masa depan gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Dan gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu ya, dari jam 4 hingga jam 8 ini. Sobat, terkait ini kita tadi ngebahas seputaran HP yang kita gak bisa lepas ya. Dan kiranya aku juga ngasih tips buat kamu, kamu bisa gunain mode fokus biar gak mudah distraksi. Dan pagi kamu bisa langsung beraktivitas terlebih dahulu, jangan scrolling dulu. Kalau kerjanya udah selesai, boleh deh kamu mainan HP lagi. Dan ngomongin soal HP, itu emang kita gak bisa ya menutup terkait kebutuhan kita akan HP. Tapi juga kadang kita mudah terdistraksi, jadi kamu perlu untuk tegas dari beberapa poin-poin yang aku jelasin tadi sobat. Dan terkait ini, tadi juga udah aku update seputaran lalu lintas, ada update lokal, Lamongan, sekitaran ya. Dan semoga kamu barengan sama aku ada sedikit banyak informasi dan insight dari siaran barengan aku di spesial hari Selasa ini. Sobat, besok barengan sama aku ketemu di hari Rabu. Kita bakal ketemu di pagi jam 6 hingga jam 10 ya. Mungkin itu untuk diskusi kita malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah komen-komen, yang udah ikutan polling di IG, WhatsApp ya. Makasih banyak, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kami sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
3: Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prambah Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea jus lemon.
9: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
9: Mau melati.
8: Apel apel.
6: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
6: Mau tea jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya si pejabatnya malah nurut. Tapi kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya, pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan ya nggak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ananda, Rizky, Febian, Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Saat ini, kita sedang berada di fase puncak musim kemarau. Laporan terbaru dari BMKG menyebutkan, setidaknya ada 60,5% wilayah Indonesia sudah terpapar kemarau yang cukup intens. Wilayah ini membentang luas mulai dari sebagian besar Pulau Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali hingga kawasan Nusa Tenggara. Angin monsun yang kering membuat awan hujan enggan terbentuk, sehingga curah hujan anjlok drastis dalam sepekan ke depan, yang dampaknya berpotensi kepada kekeringan dan krisis air bersih mulai mengintai beberapa daerah rawan. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga patut diwaspadai. Kami mengingatkan untuk selalu menjaga asupan cairan tubuh kamu agar tidak dehidrasi. Kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung pada siang hari, dan mari bijak dalam menggunakan air bersih di rumah tangga. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
0: Aku gak tahu.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Setelah tertunda dan melewati berbagai dinamika selama kurang lebih 28 tahun, proyek strategis nasional LNG Abadi Masela akhirnya resmi dimulai. Pada 16 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama di Maluku. Mengapa proyek ini sangat krusial? Blok Masela bukan sekedar proyek gas biasa. Ini adalah raksasa energi yang diproyeksikan mampu memproduksi jutaan ton gas alam cair per tahunnya. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberadaan kilang ini adalah kunci kemandirian energi Indonesia di masa depan. Lebih dari itu, proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini diharapkan menjadi lokomotif ekonomi baru bagi kawasan Indonesia Timur. Ribuan lapangan kerja baru siap terbuka dan denyut nadi perekonomian daerah dipastikan akan berdetak lebih kencang. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Bayangin ya, ada sebuah koper, tapi isinya itu bukan buku, bukan baju, tapi emas batangan yang berkilo-kilo sama tumpukan uang yen Jepang yang nilainya itu gede banget. Ini bukan cerita film atau bahkan drama Korea, bukan ya. Tapi beneran terjadi dalam kasus pemerasan yang menyeret pejabat di Sukoharjo. Logika sederhananya, kalau kita nggak salah, ya ngapain kita takut diperas bahkan sampai harus ngasih emas yang sebanyak itu. Sekarang, yuk kita bedah ceritanya. Jadi gini, ceritanya itu ada kasus pemerasan yang bikin heboh karena ya barang buktinya tuh mahal banget. Ada emas batangan murni dan juga uang asing. Kok bisa ya uang dan emas sebanyak itu muter di bawah meja? Kisah ini ngebuka mata kita kalau di balik layar ternyata ada drama tebak-tebakan rahasia. Ada orang yang tahu rahasia si pejabat. Lalu rahasia itu dipakai untuk minta duit. Dan anehnya, si pejabatnya malah nurut. Tapi, kalau dipikir-pikir ya sob ya, negara kita itu kan punya banyak banget ya aturannya. Harusnya ada hukum yang melarang suap dan melarang korupsi, bahkan harusnya ada badan khusus yang tugasnya itu ngawasin pejabat biar kerjanya lurus-lurus aja. Tapi kenapa aturan ini tuh kayak nggak mempan? Karena kenyataannya pas ada pejabat yang diancam atau diperas, mereka bukannya lapor ke polisi atau hukum yang berlaku, tapi malah milih jalan damai. Mereka bayar tuh pemerasannya pakai barang-barang mahal yang ya kayak aku sebutin tadi. Aturan hukum jadi kayak pajangan aja. Kalau praktiknya masih main belakang kayak gini, jadinya hukumnya jadi kayak berguna gak sih? Sekarang kita coba ya, bandingin sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh dari kita yang nyari kerja, susahnya setengah mati. Harus hemat duit belanja, tapi tetap bayar dan harus taat sama pajak. Di sisi lain, ada oknum yang dengan gampangnya mindahin emas dan uang miliaran cuma buat nutupin masalah pribadi. Rasanya tuh kayak gak adil banget buat kita yang rakyat gitu. Inti dari masalah ini sebenarnya simpel. Ini soal sama-sama punya kartu as. Si pemeras, ya beranilah minta duit karena dia tahu tuh si pejabat punya kesalahan atau rahasia yang kalau terbongkar bisa bikin malu atau dipecat. Sebaliknya, si pejabat rela keluar duit banyak asal jabatannya tetap aman. Akhirnya, yang dipikirin cuma gimana caranya biar sama-sama selamat. Bukan gimana, caranya ngurus daerah yang benar. Yang rugi siapa? Kamu, aku, dan masyarakat Indonesia. Terus, apa yang harus diubah? Rantai rahasia ini tuh harus diputus harusnya. Kekayaan semua pejabat harus diperiksa benar-benar sejak awal secara jujur. Terus, kalau ada pejabat yang diancam, harusnya ada tempat melapor yang aman banget. Biar mereka tuh berani jujur dan yang gak takut rahasianya dipakai buat meres. Menurut kamu nih sob, kenapa sih pejabat kita tuh gampang banget kena peras? Apa emang karena banyak rahasia yang disembunyiin? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Prameswara 1039 biar kita selalu update terus isu dan juga informasi yang ada di negara kita yang tercinta ini. Aku Nanda, sampai jumpa di video berikutnya.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa Suara 103,9 FM.

0: You're right.
1: I'm pretty hungry.
2: Told you.

0: Come on.
1: Just not tonight. I don't know.

Prabes Suara 103,9.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang

103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Beramai Suara, ketemu lagi barengan sama kuliah. Spesial di hari Rabu pagi ini, kita ketemu di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong, tapi cuap-cuap penuh informasi dan inspirasi. Sobat barengan sama kuliah, kita bakal update lalu lintas ya, dari jam 6 hingga jam 10 mendatang pun barengan sama aku bakal aku update informasi dari lokal maupun sekitaran Lamongan, bahkan nasional pun internasional sobat. Dan spesial di pagi hari ini kita bakal ngebahas topik yang agak cukup riskan ya, kalau misal kita bahas tapi masih happening, masih hangat di kalangan sekitaran, apalagi kalau misal bukan yang namanya santet ya, agak creepy ya kalau misal ngebahas seputaran santet ya sobat. Tapi ini aku ambil dari salah satu kasus yang masih hangat dan memprihatinkan, terjadi di wilayah kita, dugaan kekerasan di Kecamatan Bluluk Lamongan dipicu oleh tuduhan santet, sobat. Sebenarnya kalau dengerin berita ini tuh agak miris, tapi juga ada versi takut karena ada mistisnya, sobat ya. Tapi ngomongin soal santet, kalau misal kamu dengerin isu di sekitaranmu tentang topik yang satu ini ya, kamu tuh tim yang mana? Percaya begitu saja? Cari fakta ataupun bukti dulu? Tidak percaya sama sekali atau milih diam aja? Sobat, untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Beramai Suara di 0812-302-1039. Dan barengan sama kuliah, kalau misal kamu mau join di visual radionya, kamu bisa langsung ke Express Radio, karena di sana udah ada dan kamu bisa klik di logo Beramai Suara. Sobat, untuk memulai pertemuan kita hari ini, aku bakal stylin lagu dari Ran, Selamat Pagi, biar hari Rabu kamu tetap ceria, tetap semangat dan excited ya. Apapun kerjaan kamu di hari ini, semoga pun nantinya akan berjalan dengan lancar. Ini dia lagu dari Ran, Selamat Pagi dan selamat mendengarkan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih ngebahas seputaran isu santet ya. Tapi ngomongin soal data yang kemarin ya, itu bukan isu lagi, tapi emang fakta sobat. Kalau misal tuduhan santet itu bisa membuat amuk massa ataupun warga dan tindak kriminal lainnya.

apa ya, kayak masih zaman purba juga, kadang ada orang yang bilang, waduh kalau kamu ngomongin hal mistis ataupun santet, kamu pikirannya masih zaman dahulu. Tapi ada juga tim yang pro itu, sekarang ada yang relate kalau misal kita emang berdampingan dengan hal semacam itu, jadi menghormati, menghargai sobat. Tapi ngomongin soal menghargai ataupun menghormati, benar, jangan sampai juga nemuin tuduhan bahkan tanpa bukti yang real sobat ya. Pada akhirnya kita dengan berita ini, kita belajar kalau misal hal yang gak kita pikirin resikonya ke depan itu bisa membahayakan orang lain. Dan semoga dari update berita ini, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan sobat. Dan barengan sama aku Lia, kita bakal lihat sisi tuduhan santet yang satu ini ya. Itu dari sudut pandang kriminolog, sosiolog, psikolog sosial, bahkan kepolisian. Sobat, kamu jangan kemana-mana. Kalau misal kamu punya pendengaran atau ada data di sekitaran kamu hal mistis semacam ini, ada tuduhan seputaran santet, kamu tuh tipe yang mana? Percaya? Cari fakta dulu. Tidak percaya sama sekali atau diam aja? Kamu boleh banget komen-komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia ya. Kamu jangan kemana-mana.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang menggantungkan rezeki di lautan atau berencana melakukan perjalanan antar pulau dalam waktu dekat, mohon meningkatkan kewaspadaannya. Karena dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini ancaman gelombang tinggi. Pola angin yang bertiup kencang secara konsisten telah memicu gelombang laut dengan ketinggian ekstrim berkisar antara 1,25 hingga mencapai 4 meter di sejumlah perairan terbuka. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi perahu nelayan berukuran kecil maupun kapal tongkang yang rentan terhadap hantaman ombak besar. BMKG secara khusus menghimbau otoritas pelabuhan, penyedia jasa penyeberangan, serta masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan diri melaut jika cuaca memburuk. Utamakan keselamatan nyawa dan selalu perbarui informasi cuaca kamu langsung dari kanal resmi BMKG sebelum mengangkat jangkar. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini itu semacam apa. Biar kamu yang kiranya mau berangkat ke kantor ataupun berangkat sekolah pun berangkat lainnya ya, biar kamu gak worries lagi, at least kamu tahu kondisi di jalanan semacam apa. Sobat, ini aku lihat di beberapa titik itu udah ada pak polisi yang turun ke jalanan buat bantu amanin dan tertipin jalan, sobat. Dan ini masih menjadi perhatian utama ya, itu ada di simpang 3 deket. Kelihatannya di sini terjadi kontraflow karena masih ada perbaikan jalan. Jadi agak macet, agak padat, tapi masih lancar karena udah ada dua bapak polisi yang siap bantuin buat tertipin dan lancarin perjalanan kamu, sobat ya. Terkait ini, misal kamu mau berangkat, deadline-nya jam 7 ataupun jam 8 harus sudah di kantor, sudah di lokasi, better kamu berangkat lebih awal deh, sob. Untuk menghindari kemacetan di daerah pertigaan deket ini ya, karena di sana perbaikan jalannya cukup luas sih, jadi agak memakan badan jalan gitu. Dan ini aku mau ngecek satu lagi, ada di simpang Semasa. Sobat, di sini itu cukup ramai dengan anak-anak yang berangkat sekolah ya, karena emang pusatnya di titik fokus di pendidikan, banyaknya sekolah di sekitaran simpang 3 Semasa. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar karena cukup ramai tapi masih lancar di pagi hari ini. Dan kamu jangan khawatir, udah ada bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lancarin perjalanan kamu. Sobat, di pagi hari ini menuju jam 7 ya, itu kurang lebih ada di titik lainnya bapak polisi untuk amanin. Selain yang aku sebutin ya, ada di depan patung Bandeng Lele, kemudian ada di simpang titik 0, ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pun, ada di simpang 3 Telon Pucuk. Jadi semoga perjalanan kamu lancar pagi hari ini karena dibantu juga dengan bapak polisi yang udah siap buat tertipin jalanan. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan, dan sampai jumpa di update lalu lintas selanjutnya.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik tentang isu santet ya, yang ada di Desa Bluluk di Kabupaten Lamongan, kita menuju ke info lokal dulu. Ini update-nya ada di Desa Tambarigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Ternyata ditemukan seorang pria ya, berinisial AY, 41 tahun. Beliau ditemukan meninggal dunia di teras rumah kos. Sobat, ini terjadi di 4 Agustus kemarin sekitar habis duhuran gitu sobat. Ternyata identitas korban ditemukannya adalah warga Desa Bluri, Dusun Kesampen, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Terkait ini, warga sekitar itu ya digegerkan sama penemuan korban yang udah gak bernyawa tergeletak di teras rumah kos. Dan olah TKP-nya dari personel Polsek Tikung yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek Ibtu Fahruzi bersama dengan anggota Samamta dan tim Inafis Satreskrim Polres Lamongan langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sobat, terkait ini pada akhirnya jenazah korban kemudian dievakuasi di Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan untuk melakukan pemeriksaan medis ya, ada visum juga di sana. Dugaan sementara sebenarnya penyebabnya ya itu ada tidak ditemukannya tanda-tanda penganiayaan. Diduga meninggal karena ada penyakit sih sob. Misal terkait ini semoga dari pihak keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Dan mungkin kalau misal ada kecurigaan tertentu di sekitaran tempat kejadian sobat ya, semoga kepolisian segera menemukannya juga. Sobat, barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana karena kita masih bakal ngupas tuntas dari isu yang lagi update di Lamongan juga tentang isu santet ya. Kita bakal ngebahas dari sisi kriminolog, sosiolog, psikolog, bahkan dari pihak kepolisian. Maka dari itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja barengan sama aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
0: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, dari pembahasan kita tadi tentang isu bahkan fakta santet, sobat ya, ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mas Budi di Kebang Bahu ya. Aku sih tim diam saja sih kak, tapi waspada, daripada ikut nimbrung urusan orang lain, mending perkuat iman aja sama jaga kerukunan. Benar. Nah, tipe yang kayak gini tuh kadang tipe yang gak mau apa ya, kayak ngurusin urusan orang. Kemudian ya udah sih, kalau misal itu dia lagi punya masalah atau dia punya, naudzubillah, ada santet itu tadi ya sobat. Jadi pokoknya menjaga kerukunannya, pura-pura gak tahu aja, diam, dan biar semuanya ya tetap berjalan seperti biasa. Ini Mas Budi sobat. Nah, ada lagi nih dari Mas Tian di Lamongan Kota. Kalau aku sih jelas B ya kak, cari fakta dulu. Zaman sekarang masih banyak yang percaya gituan. Tapi bukti, bukan hanya bukti otentik ya, malah jadi bahaya buat fitnah antar tetangga juga. Waduh, aku setuju sama Mas Dian ya. Jadi sebisa mungkin cari fakta dulu, pastiin kebenarannya, gak usah mudah-mudahan menuduh orang ya. Karena ngomongin soal ini, kadang di sekitaran desa itu ya, sobat masih cukup lekat sama yang namanya santet ini tadi. Lebih ke kayak, oh duh, orang itu punya apa ya, kayak simpanan halal mistis ya. Kamu mungkin juga familiar tentang hal ini. Kadang kalau misal tetangga kita kaya dikit aja udah dianggap punya halal semacam itu. Nah, kamu ada yang relate gak? Kalau misal kamu ada yang relate, kamu boleh banget sharing-sharing juga ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Ngomongin soal kekayaan juga sob ya, kadang ada tetangga kita yang lebih kaya, makin kaya dan berkelanjutan. Apalagi kalau misalnya rumahnya juga diperbaiki secara berkelanjutan. Waduh, pasti beberapa orang banyak yang ngadain ataupun nuduh lah istilahnya kalau misal dia punya ABC. Masih relevan gak sih terkait ini di era digital saat ini ya, yang semuanya sudah serba modern. Kemudian kita masih nemuin beberapa orang yang pikirannya masih ke arah sana, masih ke arah halal mistis dominan, apalagi masih percaya banget, fanatik, itu juga masih banyak sih sob kalau misal di sekitaranku ya. Kalau misal kamu punya pengalaman atau sudut pandang lain, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu yang mau join di visual radio kita, kamu bisa langsung join aja ke Express Radio Prameswara. Kamu bisa langsung komen-komen juga di sana. Masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang enggak cuma cuap-cuap kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ya. Ini aku bawa update lokal dari Lamongan. Ini dari 50 anak di PAUD Miftakul Huda, Dusun Lengor, Desa Pelangwut, dan PAUD Thoriqul Hidayah, Desa Jabung, Kecamatan Laren. Ternyata mereka itu melaksanakan kegiatan edukatif di Pendopo Lokatantra barengan sama Pak Bupati, yang terkait ini juga diperkuat dengan adanya kurikulum Lentera, Sobat. Sebenarnya terkait kurikulum Lentera ini udah ada sejak Juni 2026, tapi kemarin baru dilaksanakan eventnya lagi dan anak-anak bernyanyi bersuka cita ya. Tentu saja ada juga kegiatan pendidikan lainnya barengan sama rekomendasi koordinator wilayah ataupun korwil setempat. Sobat, terkait ini ya, sebenarnya program-program Lentera Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan diperkuat dan dilaksanakan untuk mengenalkan budaya-budaya lokal ke anak-anak calon pemimpin masa depan bangsa. Sebenarnya kalau dari segi pro kontra, event ini lebih banyak di pro-nya sih Sob, karena emang anak-anak biar lebih tahu ya figur pemimpin, lingkungan pemerintahan itu semacam apapun dari segi sudut pandang dan pengetahuan tentang Lamongan sendiri. Sobat, misal dari keluarga kamu pun ada yang punya cerita join-join di acara Lentera ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Brahma Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, ngebahas seputaran isu yang masih hangat diperbincangkan dari tuduhan santet di Desa Bluluk, Kabupaten Lamongan. Kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kenapa gue akhirnya milih Ruth? Kenapa akhirnya gue milih Narelle? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narelle dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narelle untuk